0: kebijakan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
1: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
2: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12 05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kenpetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan, dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang ini makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakti bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
1: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
3: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan agar merasa itu punya telah menuliskan atau munculkan juga dapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya telah.
1: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
4: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
1: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
4: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus ditebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
1: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torino Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

0: Simedia.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan nek kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
1: Nah, terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
3: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amira Tani utawi Pak Taji Setrowirian Kaipon Gege.

0: hormati.
1: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Makanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus, huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif ya, Sata Rasi Media kembali lagi bareng Fatur kesempatan pagi hari ini. Tentunya untuk kamu yang ingin interaktif, monggo silahkan langsung hubungi Fatur aja nanti via WhatsApp ya di 0811 3020906. Ada Bunda Ari yang ada di Madiun ini ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Mas Fatur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Sugeng menjelang siang.
0: Sugeng enjing menjelang siang J. Sehat Bunda pangestunipun.
1: Alhamdulillah, nggih. Mojinis montor-montor Mas.
0: Alhamdulillah, njenjen. Wangipul. Jalan santai enggak, Bun? Apa atau enggak?
1: Jalan ya? Santai untuk ini saya pantau mayune dipantau. Anu maksudnya Mas info nih, tapi bagian kabupaten Mas.
0: Oh, okay.
1: Ya sebenarnya kabupaten kota podo lek aku loh Mas,
0: pendapat
1: ku podo ae. Cuma membedakan iki jirae wae.
0: Oh.
1: Wong desa wong kota podo ae lak jane.
0: Iya, betul.
1: Itu di pinggiran-pinggiran itu sudah apa? Rame Mas, apa ya gerak jalan santai.
0: Iya.
1: Tapi untuk lingkungan kota belum. Lingkungan kota itu insya Allah tanggal 29 itu instruksinya dari wali kota gitu.
0: Iya,
1: betul. Ya, 29. Terus nanti di PSC itu ada itu Mas tari kolosal
0: ngono kan
1: Mas?
0: Tari kolosal, betul.
1: Ya, di PSC itu koe di SD SMP apa piye ya lek gak salah. Itu infonya aku kurang anu nanti tak insyaallah tak cari info.
0: Siap. Terima kasih Bunda ya.
1: Nggih. Everyday-ne yo full Mas jan ruang.
0: Full ya.
1: Wow, luar sing biasa. Sing bakulan karo sing olahraga karo sing senam-senam iki Mas dalam 17-an iki rame Mas pokoke.
0: Ne
1: bantaran yo rame, gulun rame. Ning bunderan itu Mas, taman itu lho Mas, bunderan taman itu yo rame Mas. Gulun ki ya alhamdulillah rame jan masyaallah. Kan sing takut. Ning herane pasar Mas ya Allah. Pasar iki sepi lah nek kuburan Mas.
0: Waduh.
1: Ora nek wong bulan sing buka iso ditung Mas.
0: Oh alah.
1: Nggih sing buka iso ditung. Ayam ning sing ora medun-medun ki Mas.
0: Ayam.
1: Medun
0: ya.
1: Teko treke. Teko kandang.
0: Berapa Bun di sana Bun sekarang Bun?
1: Ini 3 kemarin itu 40. Ini tadi ada yang 37 ada 38 Mas. Sudah turun kan ndek wingi lho. Patang puluh papat sampai ada yang 40 sampai 44 Mas. Tuh mahal. Jan masa Allah tenang Mas. Telur yang murah Mas. Telur itu 21.500.
0: Iya.
1: Itu kalau yang ajaran browser itu loh Mas.
0: Betul.
1: Tapi kalau melalui aplikasi cuma 15.000.
0: 15 ya.
1: Ya 15 kalau aplikasi loh Mas. Yang punya aplikasi itu 15.000.
0: Oke.
1: Tapi kalau yang normal harga normal yang ecer atau grosir itu 21.500 Mas.
0: Oh, 21. Ya lumayan.
1: Minyak lah. Ya tetap maksudnya enggak kayak ini yang curah.
0: Iya.
1: Curah itu 20.000 Mas.
0: Oh.
1: Yeah, terus yang kalau apa? Literan itu 17, ada yang 16, ada yang 17.
0: Nggih. Bun, tapi kalau untuk mohon maaf Bun, curah kayak gitu aman enggak sih Bun menurut njenengan Bun?
1: Maksudnya cuaca.
0: Curah-curah maksudnya.
1: Curah ya aman aja Mas, cuma
0: aman, ya?
1: Tergantung pemakaiannya kita Mas.
0: Oke.
1: Okay. Kalau pemakaian kita itu jangan sampai lama gitu loh Mas. Mm-hmm. Kan setiap hari harus ganti. Kalau sudah habis dipakai itu jangan dipakai lagi itu sapa ya kaya lek ngarani ngene jerantah ya Mas.
0: Iya makanya itu.
1: Nah, itu enggak ini Mas. Tapi kalau saya rasa itu bagus. Ya maksudnya standar lah gitu loh Mas.
0: Okay.
1: Cuma bedanya itu di gini Mas. Kalau kita di kemasan, kemasnya bukannya kita loh ya yang premium mereknya enggak usah tak sebutin pokoknya selainnya minyak kita itu. Itu bagus Mas.
0: Yeah.
1: Apa ya agak irit gitu loh. Dalam penggorengan dalam ini juga irit.
0: Iya, mau tanya
1: Bun. Kalau sama minyak curah sama ini kayaknya boros gitu loh Mas.
0: Oke.
1: Okay. Harganya agak miring tapi apa ya pemakaiannya juga boros gitu kalau untuk goreng-goreng.
0: Iya.
1: Tapi kalau lainnya merknya itu atau minyak curah lainnya minyak curah itu walaupun harganya agak selisih 1.000-2.000, tapi kita dalam pemakaiannya agak irit mah, itu juga minyaknya selain bening, untuk pemakaiannya itu 2 kali atau 3 kali itu masih bagus gitu loh. Berarti... Beda kalau sama curah sama yang minyak genyon sewu gimana apa-apa deh ya, ya agak murah-murah itu beda mas. Dipakai sekali besoknya udah beda ininya.
0: Oke. Iya ya. Jadi ya, sebenarnya dipakai, ya masih bisa digunakan gitu ya Bun ya. Cuma memang enggak bisa digunakan berkali-kali kalau.
1: Jangan sampai maunya ya udah ini ya kita apa buang. Buang juga jangan asal sembarangan mas. Ya, kalau bisa ya di air yang mengalir atau kalau enggak kita tanam gitu loh mas.
0: Oke.
1: Atau kita bikin produksi apa yang sekarang kan ada atau masih olah lagi gitu loh mas. Ada dibikin pupuk apa dibikin bahan bakar lain itu mas. Bukan maksudnya bukan untuk goreng loh ya.
0: Betul betul.
1: Untuk dikonsumsi gitu loh mas. Salam-salam di Mas Fatul.
0: Monggo silahkan.
1: Salami Kak Gempa Papandani bunda-bundani seboyo mawon dari A sampai Z tanpa terkecuali. Sing kula sebutin namo Pak Yanto Toto.
0: Oke.
1: Kak Gempa Yanto Toto, mugi sehat, lancar anggen usaha Pak Yanto.
0: Amin.
1: Monggo minggal wonten wedal, monggo minggal ngancani Mas Fatul. Mas, niki sebadhe kaputer lagune napa?
0: DJ calon mantu idaman, Bun.
1: Oh, nggih. Pun cocok lan derek Mas arek mau medline apik-apik, Mas.
0: Oh iya, siap.
1: Nggih, kang Mas Fature sehat selalu nggih, Mas.
0: Nggih.
1: Lancar anggane makaryo.
0: Matur sembah.
1: Mekaten mawon, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, oke, okay, terima kasih untuk Bunda Ari yang ada di Madiun ya. Jadi memang benar ya, saat resmi deh itu tadi. Tentunya apa ya, Fatursi juga berpesan agar mungkin lebih hati-hati ya dalam pemakaian kayak minyak dan sebagainya gitu ya. Tadi pun Fatur juga tanya terkait minyak curah ya, sebenarnya masih oke-oke aja lah gitu. Masih bisa digunakan lah intinya saat resmi deh. Cuma ya kembali lagi dalam pemakaiannya kita juga harus tahu aturan gitu ya. Oh ya, ini ada Mbak Nurdina di Tawangan Om ya. Pagi Kak, saya mau request lagu Setiap Detik yang covernya perempuan, ada enggak ya? Terima kasih. Oh iya, ditunggu ya untuk Kak Nurdina di Tawangan Om ya. Wow, luar biasa. Ada juga ini dari siapa ini ya? Sebentar, Acen ya, dari Acen ini. Selamat pagi, salam kenal Mas Fatur, salam kenal juga Acen. Oh, Mbak Jaya Santi, oke ya. Saya request lagu Kecewa Dalam Setia ya. Oke. Salamnya buat Mas Fatur dan semua pendengar Rasi Media yang setia dimanapun berada. Makasih Mas Fatur dari Mbak Jaya Santi. Oke, ditunggu untuk requestan dari Mbak Jaya Santi juga ya. Ini tadi masih ada requestan dari Bunda Ari tadi ya, mintanya DJ calon mantu idaman Fatur hadirkan.

0: Press News. Sahabat Transmedia, kebakaran melanda kawasan hutan Taman Nasional Wai Kambas, Kabupaten Lampung Timur Lampung. Api masih berupaya dipadamkan oleh tim gabungan hingga Sabtu lalu. Kebakaran diketahui terjadi sejak Jumat siang. Kondisi kawasan hutan yang mengering akibat musim kemarau membuat api dengan cepat menjalar di sejumlah titik. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja, sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Power Play Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xplus Radio dan juga di Rahasia FM.

Pahlawanku. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Laki-laki yang akrab disapa Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisatoris, aktivis, partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha ini juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia serta pernah menjadi Perdana Menteri semasa Kabinet Hatta 1 sampai 2 dan RIS. Bung Hatta mengembuskan nafas terakhir pada 14 Maret 1980, disemayamkan di rumahnya di Jalan Diponegoro 57 Jakarta dan kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta dengan upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Wakil Presiden Adam Malik. Selain dinobatkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada tahun 1986 semasa pemerintahan Soeharto, Bung Hatta ditetapkan sebagai pahlawan proklamator, dan pada 7 November 2012 ia juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Ya, punya, punya, punya.
2: Aku mbak.
1: Takut apa tuh?
2: Radio kan saya kisah visual ya, mbak.
1: Oh, lah, yuk apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saya kisah pasang jenenge iklan gitu ya, mbak. Berarti, mas, akeh ya sing delok bakalannya.
1: Oh, ya pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengarnya yoke. Penontonnya yoke. Jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 08113020906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089533909407. Dicatet ngono kuwi.
2: Dicatet aku baru ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: Saat ini pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat.

0: dan informatif.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Info terkini. Sahabat Rasi Media, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magetan Jawa Timur mencatat masih terdapat 99 sekolah dasar yang mengalami kerusakan kategori hingga sedang sampai dengan berat, sahabat Rasi Media. Jumlah itu merupakan data setelah Dikpora mengeluarkan sekolah-sekolah yang telah mendapatkan program revitalisasi dari daftar sekolah rusak. Sekretaris Dikpora Kabupaten Magetan, Dian Astuti Purwandari, mengatakan bahwa kerusakan sekolah tidak hanya terjadi pada ruang kelas, sejumlah sekolah juga membutuhkan perbaikan fasilitas sanitasi dan toilet. Dian mengatakan bahwa keterbatasan anggaran membuat Dikpora tidak dapat memperbaiki seluruh sekolah rusak secara bersamaan. Demikian info terkini bersama saya Fatur. Nantikan info terkini selanjutnya.

0: padahal angile pol banget.
1: Ngapa le bukat mau kok sendremi lai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rasi

Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Oke, Rasmedia Inspiratif dan Informatif ya. Bagi sahabat Rasmedia, bagi kamu yang mungkin ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan pagi hari ini, monggo Fatur tunggu. Kamu hubungi saja Fatur via WhatsApp di 0811 3020906. Yap, oke, sahabat Rasmedia, untuk kesempatan pagi hari ini Fatur akan bagikan informasi. Bus Eka terbakar di Ngelames, sahabat Rasmedia. Asap hitam membumbung dan lalu lintas sempat tersendat. Sahabat Rasmedia, kebakaran terjadi di jalur utama Madiun Caruban, tepatnya di kawasan Jalan Raya Ngelames, Kabupaten Madiun pada Sabtu lalu. Sebuah truk antar kota milik POEK dilaporkan terbakar di tengah jalan hingga memicu kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi ke udara. Sahabat Rasmedia, akibat kejadian itu arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan dan tersendat lantaran para pengguna jalan memilih berhati-hati atau berhenti sejenak ya untuk menghindari area kejadian. Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu kebakaran bus itu. Begitu pula dengan ada atau tidaknya korban jiwa dalam insiden ini belum bisa diidentifikasi. Sahabat Rasmedia, pihak berwenang dan petugas pemadam kebakaran dikabarkan langsung turun tangan ya ke lokasi untuk memadamkan api serta mengevakuasi bangkai kendaraan guna memulihkan arus kendaraan. Sahabat Rasmedia ya, tentunya memang ini ada beberapa hal ya, salah satunya memang overheat dan sebagainya. Ini menjadi salah satu perhatian khusus juga untuk sahabat Rasmedia ketika kamu berpergian kemanapun dimanapun juga tetap harus selalu hati-hati ya. Bagi sahabat Rasmedia juga tentunya dengan adanya insiden ini tetap harus dicek kondisi kendaraan baik motor, mobil maupun truk ya, serta bis seperti ini sahabat Rasmedia. Oke, sekali lagi nanti untuk kamu yang ingin interaktif bareng Fatur di kesempatan siang atau pagi hari ini, monggo nanti bisa langsung aja bareng Fatur via WhatsApp 0811 3020906.

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Power Play. Rasi Media. Inspiratif dan informatif. Pahlawanku.
1: Cut Nyadin merupakan salah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Ia dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Lampadang, Kerajaan Aceh pada tahun 1848. Cut Nyadin diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Cut Nyadin berada di Gunung Puyuh, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam Cut Nyadin baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Celsius. Sahabat Transmedia, sebuah bus EK jurusan Surabaya Cilacap mengalami kebakaran di Jalan Raya Ngelames Desa Tiorong, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun pada Sabtu siang. Kebakaran terjadi pada bus dalam perjalanan menuju Terminal Madiun. Sahabat Transmedia, asap putih pekat dan percikan api dilaporkan muncul dari bagian belakang kendaraan. Pengemudi mengetahui adanya kebakaran setelah mendapatkan informasi dari pengguna jalan lain yang melintas di belakang bus. Demikian Flash News.
1: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Oke, resmi dari surat dan informatif ya, serta resmi dia jumpa lagi para Fatur di kesempatan pagi hari ini. Jadi sedikit informasi yang akan Fatur hadirkan terkait adanya 99 SD rusak ya, yang sedang maupun berat di Dikpora Magetan berharap bantuan POKIR dan perbaikan data dapur tiga pusat ya. Jadi memang kalau kita melihat dari Magetan sendiri ada 99 sekolah dasar yang rusak ya. Ini baru Magetan aja saat resmi ini. Bayangkan kalau seluruh Indonesia seperti apa ya. Jadi tentunya ini menjadi perhatian seluruh sebenarnya untuk kedepannya, untuk negara, untuk pemerintah agar bisa lebih aware, agar bisa lebih apa ya, sadar dan juga melihat gitu ya. Daripada kita berikan program-program yang mungkin kurang efektif, lebih baik memang dilihatlah untuk sekolah-sekolah sekarang di Indonesia masih banyak sekali yang rusak ya setara semedia. Apalagi kemarin Fatur ketika ke Malang itu kan melintas di sekitaran area Mojokerto setara semedia itu melihat juga bahwa ada beberapa sekolah SD yang rusak gitu ya. Dan sebelahnya ada bangunan megah berwarna merah putih. Ya, koperasi desa merah putih ya. Dan sekolah di sampingnya itu tepat sekolah yang rusak gitu ya. Fatur melihat ini agak apa ya, kurang apa ya, kurang pas gitu aja ya, miris saja gitu ya. Sekolah yang memang sebenarnya diprioritaskan untuk mendidik anak ya, katanya tahun emas ya, generasi emas 45 gitu ya, 2045. Tapi kalau seperti ini bukan generasi emas ini namanya ya. Tentunya yang bikin miris bukan karena sekolahnya rusak gitu, tapi sekolah rusak dan sebelahnya itu ada bangunan megah merah putih gitu secara media. Itu kan agak kurang pas gitu aja ya. Ini terlihat sekali bahwa memang pendidikan di Indonesia tidak diprioritaskan. Negara-negara luar seperti Malaysia, gitu, contohnya Singapura, ini agak kaget, agak miris melihat pendidikan di Indonesia seperti itu ya. Jadi wajar saja memang kalau negara ini belum bisa berkembang bahkan ya. Jangan ngomongin maju dulu, tapi ngomongin berkembang terlebih dahulu ya. Semoga negara, pemerintah pusat ya, juga bisa aware dengan hal ini agar pendidikan di Indonesia itu lebih diprioritaskan. Karena kalau cita-citanya adalah mendidik dan juga membuat rakyat itu sejahtera, ya tentu pendidikan itu nomor pertama. Nanti baru ke ranah pekerjaan dan lain sebagainya. Urusan makan sebenarnya nanti sudah akan tercover ketika pendidikan ada, pekerjaan ada, seperti itu satu resmi media. Karena ya itu kembali lagi bahwa negara dalam artian manusia itu pasti ada pola pikir yang sudah jelas ya, bahwa mereka akan makan kalau lapar. Dan mereka makan juga butuh yang namanya pendidikan. Mereka makan juga butuh yang namanya pekerjaan, seperti itu ya. Jadi semoga saja memang kedepannya pendidikan di Indonesia bisa lebih diprioritaskan, karena tentu ini menjadi salah satu hal yang kita harapkan ya Satoru Simida, agar benar-benar pendidikan di Indonesia tidak disepelekan, agar pendidikan di Indonesia benar-benar bisa dilihat bahwa ya inilah prioritas Indonesia. Dan dengan hanya pendidikan, Fatur yakin Indonesia akan bukan hanya berkembang, tapi bisa menjadi negara yang maju.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Saat ini pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05 5. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakti bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya perang. menuliskan atau memunculkan figur kayak apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Radio inspiratif dan informatif.

Yap, Rasi Media Informatif dan Informatif ya, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini Fatur ingin sedikit update terkait korban gempa di NTT. Saat Rasi Media ada update terkini, 87 orang meninggal dunia saat Rasi Media. Jadi BNPB mencatat jumlah korban meninggal akibat gempa di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 87 orang. Nah, sahabat Transmedia, selain itu ada sekitar sebanyak 1.298 orang mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga

sesuai gitu ya saturasi media, karena dengan adanya hal seperti ini biasanya ada yang memanfaatkan saturasi media, ada yang memanfaatkan untuk buka donasi, ternyata uang donasinya ditilap sendiri. Nah ini berbahaya. Jadi kalau pengen berdonasi benar-benar dicari mana yang benar, mana donasi yang benar-benar sesuai, mana donasi yang penipuan gitu saturasi media. Jangan sampai kamu sudah berdonasi banyak-banyak, niatnya jujur kanggo bantu warga di NTT, malah enggak sampai ke sana karena adanya penipuan seperti itu ya. Ini perhatian serius juga untuk saturasi media, berdonasilah tapi tetap harus lihat apakah ini donasi yang sesuai, apakah donasi ini benar, apakah ini penipuan atau tidak. Jadi dicek benar-benar, dikonfirmasi, kalau bisa jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini.

0: Magtalenta.
1: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rosimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
3: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
4: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
3: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
5: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
3: Reporter Radio Bahana Ngawi.
6: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
3: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
7: Ribuan warga desa Kedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
3: halaman. Lintas informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
8: Rasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
9: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
0: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

Sento Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko

0: dengan inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Pahlawanku, Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang Panglima Besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Waduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Ceng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Ceng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-3646-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: First News. Sahabat Transmedia, Presiden Prabowo Subianto meninjau salah satu titik kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat. Titik peninjauan berada di Jalan Ahmad Yani 3, Desa Limbung Dulu, Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat. Prabowo tiba di lokasi pada Sabtu sekitar jam 1 siang. Demikian Flash News.
3: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-1799-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
4: Kreasi Media, inspiratif dan informatif.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: dari Wings Food.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
2: Oke, Rasi Media ini sudah tidak informatif, nampaknya berjumpa dari Fatur untuk kesempatan siang atau ya pagi menjelang siang hari ini harus saya terlebih dahulu sahabat Rasi Media. Jadi tentu terima kasih untuk sahabat Rasi Media yang telah menemani Fatur di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk sahabat Rasi Media terus stay tune bareng Radio Rasi Pemanggitan. Fatur nanti akan menemani kamu di kesempatan esok ya, di Cakrawala siang sahabat Rasi Media di jam 10 sampai dengan di jam 11 besok. Biasanya akan ditemani sama Tias juga. Jadi terima kasih tentunya untuk sahabat Rasi Media, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Pesan dari Fatur sih untuk kesempatan hari ini, berhubung ini juga hari Minggu, selamat weekend, selamat berlibur. Dan Fatur juga berpesan kepada kamu untuk selalu hati-hati dimanapun itu ketika berpergian, dicek terlebih dahulu kondisi kendaraannya. Dan tentunya untuk sahabat Rasi Media, sekali lagi tetap harus selalu semangat, tetap harus selalu ceria, tetap harus selalu intinya menikmati hidup lah saat resmi di tengah hal huru hara seperti saat ini. Dari Fatur, izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih yang telah menonton Fatur dari jam 6 sampai dengan jam 10 untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarpi selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor Telni itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca. Makin banyak kerumunan lah, polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu-lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin orang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan topres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sumpah Wabdi Bangsa Indonesia telah berdiri hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Prajamin Nasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal mereka itu punya peran. menuliskan atau memunculkan figur keempat, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Oke, Rossi Media Inspiratif dan Informatif, sahabat Rossi Media, jumpa lagi bareng Fatur nih tentunya. Fatur akan selalu hadir untuk menemani kamu ya. Yang mungkin sahabat Rossi lagi capek, yang lagi bingung, yang lagi butuh informasi, tentunya stay tune bareng Fatur ya. Fatur akan menemani kamu dengan berbagai informasi dan juga tentunya tabang favorit. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune bareng Fatur di sini aja.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, ramai banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting. Oh.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukat mau kok sendre mimil lae.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu. Bu.
1: Sana men le yo ngono kok repot. Eh sayo ndang tater.

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: hormati.
1: Sahabat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, BPBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata. Masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasakan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
2: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong.
3: So Clean Eau de Parfum,
4: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
4: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Pahlawanku. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di daerah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang menghabiskan hidupnya untuk mengusir Belanda dari Indonesia, terutama di daerah Banjar. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari dan pasukan menyerang tambang batu bara milik pemerintah Belanda. Setelah kejadian itu, semakin banyak perpecahan peperangan yang terjadi di kota Banjar untuk melawan Belanda. Pada 11 Oktober 1862, Pangeran Antasari meninggal dunia karena sakit paru-paru dan cacar yang dideritanya setelah dikubur hampir 91 tahun di daerah Hulu Sungai. Akhirnya, makam Pangeran Antasari dipindahkan ke daerah pemakaman pahlawan perang Banjar, Banjarmasin. Selain itu, dirinya juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 27 Maret 1968. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
9: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi Media, tentunya hidup sehat itu adalah sebuah fondasi ya. Jadi hidup sehat itu tidak dimulai dari gym aja. Hidup sehat dimulai dari jam bangun tidur yang tepat, sahabat Rasi. Jadi orang yang bangun terlalu siang memang cenderung terburu-buru, gampang stres sejak pagi, bahkan pola makan berantakan. Untuk produktivitasnya pun juga bisa menurun ya. Tentunya idealnya bangun tidur itu antara di jam berapa ya? Jam 4:30 sampai dengan di jam 6 lah ya. Mentok-mentok jam 6. Jam 6 itu pagine kelewatan ya, siang berarti ya. Jadi disesuaikan aja aktivitasnya, sahabat Rasi. Mungkin bisa terkait kegiatan-kegiatan atau olahraga-olahraga. Ini bukan soal religius atau tidaknya, tapi memang ya ini soal ritme ya. Ritme dan juga kebiasaan kita untuk tampil sehat, sahabat Rasi. Bangun pagi itu biasanya memberi waktu ya untuk tubuh itu transisi pelan-pelan. Jadi habis tidur, habis istirahat semua atau badan, organ tubuh juga dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika bangun tidur itu bukan berarti kita langsung dikejar target, tapi kita adalah merelaksasikan diri dulu. Bangun alon-alon gitu ya. Kalau kita bangunnya lebih awal di pagi hari, tentunya ini membuat kita jadi apa ya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sahabat Rasi. Sebenarnya tentunya inilah salah satu hal yang patut dilakukan untuk kamu semuanya, agar memang enggak terburu-buru, enggak gampang stres, dan juga enggak merusak mood lah ya intinya. Dan selain satu ini juga Fatur akan membahas mungkin terkait apa sih yang perlu kamu lakukan setelah bangun tidur gitu ya. Apa yang kamu perlu minum, apa yang perlu kamu makan, apa yang perlu kamu lakukan selain satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, saya Tun bareng Fatur, di sini aja.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare.
5: Power Play. Kreasi Media.
4: Inspiratif dan informatif. Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
6: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Xvis Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Nyapo nyapo nyapo nyapo.
1: Tak aku mbak.
0: Tak apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya mbak.
0: Oh alah yo apa sih? Radio Rasi Media itu 100% visual.
1: Oh aku lagi ngerti. Berarti saiki pasang jenenge iklan ngono ya mbak. Berarti wes akeh ya sing delok bakalan.
0: Oh iya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
0: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawai diskon. Luar Magetan pun ya tawai diskon. Mono.
1: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere. Bisa nomor Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomor Mbah Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet aku bar iki arep pasang iklan ya Mbah.
0: Oh iya tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
3: Oke, sahabat Rasi Media ya, Rasi Media inspiratif dan informatif. Tentunya memang ketika bangun tidur gitu ya, minum air putih bukan langsung kopi, itu satu hal yang tepat. Tentunya banyak orang yang salah urutan, bangun tidur langsung ngopi, bangun tidur langsung nyemil ini itu, bangun tidur langsung nyemil gorengan. Nah, padahal tubuh kamu itu terdehidrasi ya, dari jam mungkin jam 6 sampai dengan jam 8 pagi tentu ya, kurang lebih 6 jam lah, 6 jam sampai 8 jaman lah ya kamu selama tidur. Itu kan posisinya kan istirahat semua, jadi terdehidrasi sahabat terasi. Seharusnya yang kamu lakukan, yang benar nih ya, ketika kamu bangun, 1 atau 2 gelas lah air putih setelah bangun itu kamu minum. Kemudian barulah nanti kalau kamu mau ngopi, mau ngeteh gitu ya, monggo silahkan. Karena dari minum air putih 1 atau 2 gelas ini bisa punya manfaat tersendiri sahabat terasi. Mengaktifkan metabolisme, membersihkan sisa racun, bahkan mencegah yang namanya sakit kepala pada pagi harinya. Ini adalah salah satu hal yang simple tapi jarang dan susah dilakukan sama orang lain ya. Air putih murah tapi sering diremehkan, bener gak? Ya tentunya itu yang harus kamu perhatikan sahabat terasi. Jangan meremehkan air putih dan jangan terlalu terbiasa minum kopi, minum teh setelah bangun tidur, apalagi goreng-gorengan gitu ya, kayak wajan. Aja ya. Jadi tentunya ketika kamu bangun tidur harus diminumin atau minumlah dengan air putih secukupnya. 1 atau 2 gelas gitu aja sudah cukup ya. Agar metabolisme di tubuh kamu tuh juga langsung majreng gitulah ya. Jangan langsung sorry kopi, sorry teh. Ya boleh, tapi harus kamu kasihkan dengan air putih dulu untuk menetralkan semuanya ya. Ada juga selain air putih sahabat terasi, ada beberapa tips yang nanti Fatur akan hadirkan untuk kamu ya, agar ketika pagi hari itu mood kamu, kemudian aktivitas kamu tuh lebih ceria dan juga bermanfaat. Setelah yang satu ini, jangan kemana-mana.

0: saat ini pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17.45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumukul Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek. Ditempel lagi, ada kerumunan, dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin, wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Ja'far Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi untuk wakil bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip kenyataan-kenyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini diwakili artinya bukan satunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat kan. Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau menunjukkan juga apa narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus ditebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif. Rasi Media, rasi dan informatif.
7: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya, sahabat Rasi Media. Ketika kamu bangun tidur ya, gerak di pagi hari itu penting. Tidak harus olahraga yang berat. Mungkin kamu bisa menggerakkan badan, gitu. Stretching ya, pemanasan gitu bisa ya. Atau mungkin hidup sehat pagi hari tidak selalu harus lari 5 kilo ya. Jangan langsung alergi duluan sama terasi. Aku pagi hari kun jogging ke poko ngasih alun-alun Magetan, boyokku bro. Ya, enggak gitu juga ya. Aja berpikiran seperti itu, atau kamu langsung berpikiran, aduh nggak bisa aku naik kono ya Bunda Sri Kuning gue ya, olahraga cek pagi jogging melaku cek Asabri ngasih alon-alon ke Asabri ngasih Car Free Day, nggak bisa aku, nggak mau ya, nggak gitu juga ya. Jadi harus olahraga dengan hal-hal yang simple, olahraga dengan hal-hal yang ringan-ringan aja ya. Jadi mungkin bisa pemanasan ya, stretching 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi memang intinya jangan langsung duduk diam ya. Biasanya kan ada kebiasaan ya, ketika bangun wes dedep HP, scroll TikTok, scroll Instagram, scroll iki, scroll iku ya. delok status, delok balesane ayang. Selamat pagi sayang. Ya boleh. Boleh, tapi kamu harus juga nanti dikombinasikan tadi dengan air putih, dengan stretching olahraga, jalan santai atau membersihkan rumah gitu ya. Selain bermanfaat, dianggap rajin karo moro tuwo, ya, itu juga menyehatkan. Tentunya itu satu hal yang bagus, atau mungkin naik tangga gitu ya, naik turun tangga gitu ya, kan kalau rumahnya tingkat ya. Nek omahe tingkat jumbo pekso munggah medun tangga ya. Pas tiba kayak esuk-esuk ya. Jadi memang harus olahraga yang simple, olahraga yang kecil-kecilan ya. Itu satu hal yang bagus untuk kamu lakukan ketika pagi hari agar mood kamu itu ceria ya. Aja ngasih gak mood arek kerja, gak mood arek sekolah ya. Gak baik, harus tetap selalu semangat sahabat Rasi.

0: ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan baby happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya, pakai baby happy body fit pants ya.
0: Baby happy, mom happy.
3: Winscare.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Dari Kutama kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
7: Sahabat Rasi Media, musim kemarau selama ini identik dengan kekhawatiran warga di sejumlah desa rawan kekeringan di Magetan. Setiap tahun masyarakat harus menunggu bantuan air bersih datang dengan truk tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang cukup mengembirakan. Hingga awal Agustus, BPBD Magetan mencatat belum ada satupun permintaan dropping air dari desa-desa yang selama ini dikenal sebagai wilayah langganan kekeringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur air bersih mulai memberikan hasil nyata. Masuknya jaringan PDAM dan pembangunan sumber-sumber air baru telah membantu masyarakat mendapatkan akses air yang lebih mudah. Kecamatan Parang dan Desa Kuwon menjadi contoh bagaimana daerah yang sebelumnya rutin mengalami krisis air kini mulai merasakan manfaat pembangunan tersebut. Meski demikian, keberhasilan ini tidak boleh membuat semua pihak lengah. BMKG memprediksi musim kemarau masih berlangsung hingga November dengan puncak kemarau terjadi pada bulan Agustus. Artinya, ancaman kekeringan belum sepenuhnya hilang. Pemerintah daerah tetap harus memastikan distribusi air bersih berjalan merata, terutama bagi wilayah yang masih berada di daerah perbukitan atau sulit dijangkau jaringan PDAM. Kita tentu patut mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat infrastruktur air bersih. Namun, yang lebih penting adalah menjaga keberlanjutannya. Konservasi sumber mata air, penghijauan kawasan resapan, serta penggunaan air secara bijak harus menjadi tanggung jawab bersama. Sebab air bukan hanya kebutuhan hari ini, tetapi juga investasi untuk masa depan. Jika tahun-tahun sebelumnya warga bertanya kapan bantuan air datang, maka tahun ini kita berharap pertanyaannya berubah menjadi bagaimana menjaga agar krisis air tidak pernah datang lagi. Inilah momentum bagi Magetan untuk membuktikan bahwa solusi jangka panjang selalu lebih baik daripada bantuan yang sifatnya sementara.
8: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan rasa restoran.
9: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutosinamide.

0: Dynamite ini, kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifat Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Oke, Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Sahabat Rasi, mungkin ada yang tanya, sarapan itu perlu gak sih? Mas Fatur, aku gak bisa naik sarapan pagi-pagi. Mas Fatur, aku gak iso naik sarapan berat. Piye Mas Fatur gitu. Oleh bora ya. Garo, teko dokter kan loh. Jadi kalau Fatur cuma bisa ngasih saran ya sahabat Rasi ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal sarapan. Sarapan bukan soal kenyang, sarapan itu soal energi dan juga kontrol hawa nafsu makan kita. Jadi sarapan yang sehat aja, kayak mungkin ya telur gitu ya, ada proteinnya, kemudian pisang gitu, ada serat. Pokoknya yang tidak berlebihan, yang ada gula-gulanya itu jangan berlebihan, itu gak bagus ya. Nasi itu kan ada karbohidrat, ada gulanya juga, glukosanya. Sebenarnya gak dianjurkan. Tapi ya kalau kebiasaanmu kamu sarapan pakai nasi ya monggo, gak masalah, itu bagus ya. Mungkin contoh sederhana aja, nasi plus telur plus sayur gitu. Atau mungkin gandum plus buah, atau roti gandum plus telur gitu ya. Atau mungkin sarapan manis yang gak berlebihan manisnya, pokoknya itu bagus loh ya. Jangan sampai nanti kamu sarapan dengan hal-hal yang manis kayak Fatur gini. Fatur kan manis ya, tapi jangan buat pangan, lo jembok emplok. Mana ya. Kalau mau sarapan terlalu manis itu biasanya bisa ngantuk, laparnya tuh cepat, moodnya naik turun, itu berbahaya ya. Jadi tentunya kurang-kurangin ya saudara sih untuk sarapan yang banyak glukosa, banyak gula-gula gitu ya. Lebih oke yang ada protein, ada serat, ada kombinasi vitamin-vitaminnya gitu ya. Ya sarapan sidik-sidik gak popo ya. Aja ngasih engko nyesel ning burine mah sam lambung gitu ya. Sarapan itu perlu, tapi jangan asal

0: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
1: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sariguna 2 Bandar.
0: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
1: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
0: Wah, lengkap sekali ya.
1: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
0: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
1: Tentu ada. Toko bangunan Sariguna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sariguna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sariguna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sariguna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
0: Mantap! Ada promo menarik nggak?
1: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
0: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
1: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
0: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
1: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sariguna 2 solusinya. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sariguna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sariguna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sariguna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
2: Rasi Media,
3: inspiratif dan informatif.
4: Pahlawanku, Raden Dewi Sartika hidup di zaman Hindia Belanda, lahir pada 4 Desember 1884 dari pasangan R. Rangga yang merupakan Pati Bandung dan R.A. Raja Permas Putri Bupati Bandung R.A.A. Wiratakusuma keempat. Dewi merupakan anak kedua dari 5 bersaudara. Dewi Sartika berhasil menjadi tokoh pendidik perempuan sehingga pemerintah Hindia Belanda memberi anugerah penghargaan perak pada tahun 1922 dan penghargaan emas pada tahun 1939. Pemerintah Indonesia juga menganugerahkan gelar pahlawan pada tahun 1966. Kini nama Dewi Sartika menjadi nama jalan di berbagai kota di Indonesia dan diangkat sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif.

0: Reza.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Basi Multimedia,
1: inspirasi dan informasi.
2: Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk daerah Magetan dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id. RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 179 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Inspiratif dan informatif, inilah Rasi Media.
3: Kamu wangi banget.
4: Kayak Old Money Vibes.
3: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius? Itu deterjen?
4: Iya dong,
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Kamu wangi banget.
3: Kayak Old Money Vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius? Itu deterjen?
3: Iya dong,
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer.
3: Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif ya, tentunya memang perjumpaan Fator cukup sampai sini saja ya. Fator masih ada berbagai informasi tentunya yang bisa Fator sampaikan, tapi yang jelas intinya Fator hanya ingin berpesan untuk selalu jaga kesehatan ya. Mulai dari pagi hari dengan hal-hal yang positif, karena hal-hal yang positif itu nantinya bisa membuat kamu itu lebih happy dan juga ceria ya. Tetap semangat untuk sahabat Rasi semuanya, tetap ceria, nikmati pagi harimu dengan hal-hal yang positif agar mood kamu ketika kamu mungkin kerja, berlibur atau mungkin belajar sekolah itu lebih nikmat dan juga semangat. Tetap semangat dan juga tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Crew Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin orang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan topres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sungkok Wabdi dan Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya perang, menuliskan atau munculkan juga pendapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Keluarga sehat untuk Anda yang berprofesi sebagai pekerja kantoran. Bekerja di kantor akan memaksa Anda untuk berlama-lama duduk. Budaya 9 to 5 akan memaksa Anda untuk duduk selama berjam-jam dan berkutat dengan hal yang sama. Dan tahukah Anda, duduk pada posisi yang sama dalam seharian dapat berisiko pada kesehatan Anda, di antaranya mengakibatkan nyeri punggung, gangguan metabolisme tubuh, meningkatkan resiko diabetes, dan nyeri pada leher. Untuk mengurangi resiko dari terlalu banyak duduk, Anda dapat menyiasati dengan banyak bergerak. Selain itu, minum banyak air putih juga dapat mengurangi resiko terlalu banyak duduk.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyaf.

0: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendremi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu, Bu.
1: Sano men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tak

0: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
1: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
0: Datang bawa PPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

Jawa Timur. Keluarga sehat, tahukah Anda bawang putih merupakan antibiotik alami, namun banyak yang tidak menyukai bawang putih. Alasannya adalah karena bawang putih bisa menyebabkan bau mulut. Walau bawang putih memang bisa menyebabkan bau mulut dan keringat, namun khasiatnya sangat luar biasa. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah mencegah kanker, mengobati flu, anti radang, membersihkan jerawat, dan menyuburkan rambut. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia.

0: Rasi Media, inspirasi dan informasi.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
5: Wah, Cengara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
4: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
5: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
4: Wah, lengkap sekali ya.
5: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
4: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
5: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
4: Mantap! Ada promo menarik nggak?
5: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
4: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
5: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior. Lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
4: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
5: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda. Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rasi FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rasi

Lawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 garing TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik. Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasi Media, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Iklan Layanan Masyarakat Terbaik Jawa Timur.
4: Keluarga sehat? Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa bayam memiliki kandungan bernama betaine yang sangat baik untuk kesehatan jantung. Selain dengan bayam, Anda juga bisa mengkonsumsi sayuran hijau lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsa terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsa setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: Media,
1: Kreatif dan Informasi.
2: Keluarga sehat, tahukah Anda buah abiu adalah sejenis sawo segar dari Australia karena banyak mengandung vitamin A, B3, dan C serta kaya sumber kalori dan serat. Buah abiu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita. Di Brasil, daging buah abiu digunakan untuk meringankan batuk, bronkitis, dan keluhan pernafasan atau paru-paru. Sedangkan getah pohon abiu berhasiat sebagai obat cacing, obat pencahar, dan menyembuhkan luka bengkak.
0: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasyaf.

0: saat ini pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supono adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960 ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumenggung Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta Barat itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Singkok Wabdi Bangsa Indonesia Kelab Pendiria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sampai di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini tiwas apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipilih dengan padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur dekat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya, karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah, sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim, yang didukung penuh oleh
0: didukung oleh Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda.
7: Rasi, radio inspiratif dan informatif.

keluarga sehat? Tahukah Anda, pisang bukan hanya nikmat untuk dikonsumsi, namun juga memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan. Pisang kaya akan serat, selain kandungan 3 gula alami, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Penelitian membuktikan bahwa makan 2 pisang membantu memasok energi, cukup untuk melakukan aktivitas, baik selama 90 menit. Tidak heran, mengapa pisang menjadi buah favorit sejumlah atlet terkemuka. Makan pisang membantu mengatasi atau mencegah beberapa macam penyakit, sehingga diperlukan dalam diet harian kita. Manfaat pisang, meringankan penyakit depresi, meredakan nyeri haid, meringankan anemia, mencegah tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan belajar, menenangkan saraf, dan merawat usus. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Angile pol banget.
1: Napa le bukas mau sendiri mimi lay.
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu. Bu.
1: Sana men leh yo yo, ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman. Pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Rasi Media, Kesehatan dan Informasi.
5: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gagap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi, dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
6: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
7: Jangan lupa Bakar Show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Winscare. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

0: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya gak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya enggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengeri dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Keluarga sehat, tahukah Anda paprika merah, kuning, dan hijau sangat kaya akan vitamin C, vitamin B6, asam flavat, beta karotin, dan tiamin, serta mengandung lebih dari 90% air, sangat bergizi, rendah kalori, dan penuh rasa. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.
0: RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak, hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik, dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional, dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah, dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-179-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh? Tuh teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh ceket 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
6: Kerasi Media.

0: dari Wings Food.
1: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rasi FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rasifm.co.id.
2: Keluarga sehat, lobak putih merupakan satu jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbinya. Namun tahukah Anda, selain itu lobak putih juga bermanfaat dalam menghilangkan masalah-masalah kulit. Kandungan seperti vitamin C, vitamin B kompleks, fosfor, dan zinc pada lobak putih sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan kulit Anda. Kandungan air yang cukup banyak di dalam lobak putih juga akan membuat kulit menjadi lebih lembab dan sehat. Jika lobak putih dijus atau dihaluskan, dapat berguna sebagai pembersih alami untuk wajah Anda. Unsur-unsur yang bersifat desinfektan pada lobak putih inilah yang memiliki manfaat untuk menghilangkan berbagai masalah yang dapat terjadi pada kulit kita, seperti masalah kulit kering, gatal pada kulit, ruam kulit, infeksi, dan juga masalah kulit seperti kulit tergores.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: Sahabat Rasi Media, kamu pengen lihat seperti apa penyiar dari Rasi Media? Gak mau cuma dengerin suaranya aja? Ada nih solusinya, aplikasi yang bisa kamu gunain buat nonton penyiar di Rasi Media. Aplikasi radio visual pertama di Magetan, Express Radio namanya. Di Express Radio, kamu gak cuma dengerin radio dari suara aja, tapi bisa langsung nonton secara langsung program dari Rasi Media. Kalau kamu lagi cari yang beda dari radio biasanya, yang rasanya cocok sama situasimu sekarang, inilah solusinya yang harus kamu coba. Penasaran gimana visual dari Rasi Media? Download aja Express Radio di Play Store Android kamu dan rasain visualnya. Rasi Media, inspiratif dan informatif. Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.
1: Keluarga sehat, tahukah Anda? Kunyit merupakan jenis tanaman rempah yang mudah dijumpai banyak tumbuh di Indonesia. Tanaman yang satu ini sudah dikenal lama akan khasiat dan manfaatnya untuk kesehatan. Khasiat kunyit sudah tidak diragukan lagi dalam dunia medis, terutama jenis pengobatan tradisional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kunyit memiliki banyak mengandung zat-zat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Di antaranya, mencegah kanker dan tumor, mengurangi resiko dan mengobati diabetes, mengurangi resiko Alzheimer, mengobati tipes dan radang lambung, mengatasi radang persendian, mengatasi kolesterol jahat, mengobati luka, dan mencegah infeksi, dan masih banyak yang lainnya. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM.

0: True Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor Telni itu sekarang Jalan Pahlawan itu, gitu, menurut Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga. Gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan topres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sungkok Wabdi Bangsa Indonesia Kelab Benderia hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan, padahal mereka itu punya kelas. menuliskan atau menunjukkan juga dapat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
6: Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Gimana kabarnya untuk kamu di kesempatan hari ini, saudara Rasi Media? Jumpa lagi bareng Fatur tentunya dengan berbagai informasi dan juga teman-teman yang akan Fatur hadirkan untuk kesempatan hari ini. Tentunya untuk sahabat Rasi Media di kesempatan hari ini Fatur pengen bahas tentang untuk negara Indonesia yang hampir tembus 10.000 triliun. Ini masih amankah untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, atau sudah dalam ranah bahaya? Jadi nanti Fatur akan bahas lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana. Di sini aja.

0: Halo warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk kalian semua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 yang berlangsung mulai dari 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai keuntungan seperti bebas sanksi administrasi keterlambatan PKP dan PBNKB, bebas pajak progresif, bebas denda tunggakan pajak kendaraan tertentu, bebas denda SWDK LLC untuk tahun-tahun sebelumnya, dan berbagai keringanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kabar baiknya lagi, pengenaan PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera datangi kantor Samsat terdekat di wilayah Jawa Timur dan manfaatkan programnya sekarang juga. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan segera. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat setempat atau call center Bapenda Jawa Timur. Iklan ini atas kerjasama UPT PBD Kabupaten Magetan dan PPKPD Kabupaten Magetan.
1: Radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan, bisa ditonton di aplikasi X Plus Radio dan juga di Rahasia FM.

0: Rasi Media, Rasi dan Informasi.
1: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu

0: menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong.
2: So Clean Eau de Parfum,
3: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Dari kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Ya, bagi Rasi Media Inspiratif dan Informatif, balik lagi bareng Fatur nih ya. Jadi sahabat Rasi Media, hari ini Fatur pengen bahas tentang topik yang cukup berat bisa dikatakan ya, tapi penting banget buat kamu di kehidupan kedepannya, karena ini bukan cuma urusan pemerintah tapi juga urusan rakyat. Indonesia sekarang punya utang negara yang nilainya hampir menembus 10 ribu triliun rupiah ya. Angka yang kalau ditulis nolnya bisa bikin pusing sendiri. Pertanyaannya yang sering muncul memang apakah ini masih aman atau sebenarnya kita lagi berjalan menuju masalah besar. Nah, Fatur bakal bahas lebih dalam lagi saturasi media ya. Jadi tentunya banyak orang dengar kata utang negara langsung panik, langsung bingung ya. Padahal sebenarnya hampir semua negara itu punya utang. Negara berutang biasanya untuk pembangunan jalan, bandara, sekolah, subsidi, bayar program sosial, sampai nutup defisit anggaran. Jadi utang itu sebenarnya alat. Masalahnya bukan punya utang atau enggaknya, tapi utang itu dipakai buat apa dan sanggup enggak dibayar. Kalau utangnya dipakai buat hal produktif, ya ekonomi bisa tumbuh. Tapi kalau utangnya numpuk tanpa hasil yang jelas, itu yang mulai bahaya. Nanti Fatur akan bahas kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Jangan kemana-mana, di sini aja.

0: datang ke instalasi gawat darurat atau IGD? Pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Rasimedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
2: Pahlawanku. Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke Mulo setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supomo adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Ia juga menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia di tahun 1951. Tak hanya itu, ia pernah pula menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Inggris di London. Supomo akhirnya meninggal dunia pada tahun 1958 di Jakarta dan dimakamkan di Solo. Sebagaimana SK Presiden Republik Indonesia nomor 123 / TK tahun 1960. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, Radio Inspiratif dan

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Ya, bagi Rasi Media inspiratif dan informatif ya. Kenapa sih Indonesia kok punya utang sebesar ini, hampir 10.000 triliun? Jadi ada beberapa faktor utama kenapa kok Indonesia punya utang sebanyak itu. Ya tentunya pengeluaran negara yang makin besar, mulai dari pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, subsidi energi, sampai proyek strategis nasional, contohnya MBG. Ada juga pemasukan negara yang kadang gak cukup, pajak yang seret, ekonomi melambat, akhirnya pemerintah cari tambahan dana lewat utang. Ada juga pandemi yang kemarin bisa bikin kondisi itu makin berat. Negara harus keluar uang besar buat kesehatan dan juga pemulihan ekonomi. Jadi sebenarnya kenaikan utang ini bukan terjadi dalam semalam. Ini akumulasi bertahun-tahun. Tapi faktanya, kalau Fatur memantau atau melihat lagi ketika pandemi COVID-19 yang luar biasa itu, utang Indonesia cuma di angka 7.000. Kenapa kok sekarang yang Indonesia notabene sebenarnya aman-aman saja kok bisa hampir 10.000? Dibuat apa gitu ya utangnya? Apa utangnya sih demen gak dibayar dan sebagainya? Ini kan yang menjadi pertanyaan publik. Kenapa Indonesia kok bisa punya utang sebanyak ini? Dibuat apa? Katanya gak akan ada korupsi dan sebagainya. Tapi ya Fatur pun juga bisa menganggarkan atau mungkin mengungkapkan ya, buat apa sebenarnya utang-utang ini? Karena yang tahu tentunya semua adalah pemerintah. Dan ini pertanyaan dari publik ya, mengapa utang Indonesia bisa sebanyak itu? Kalaupun ini dibagi ke tiap orang, tiap rakyat ya, satu orang itu harus menanggung sekitar 30 juta dan lebih. Emang sanggup gitu ya, buat makan aja susah. Ya ini yang pertanyaannya. Utang banyak, utang sebanyak itu, tapi rakyat masih sangat amat menderita. Rakyat masih sangat amat membutuhkan bantuan sebenarnya. Terlepas dari berbagai pro kontra dengan program-program yang pemerintah sekarang ini lakukan, faktor sianya berbesar kepada pemerintah untuk benar-benar lebih sehat ke depannya agar jangan menyusahkan rakyat dan ya bisa sebisa mungkin untuk bermanfaat atau mungkin membantu rakyat-rakyat kecil yang sekarang ini sangat amat butuh banget.

0: Luar biasa, tepuk tangannya mana dong semuanya.
1: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
2: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
1: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
1: Reporter Radio Bahana Ngawi.
4: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
1: Dan reporter radio Ronggo Hadi Lamongan.
5: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
1: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
6: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
7: Jangan lupa bakar show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
8: Meledak.
1: Saat ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Pahlawanku. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada Jumat 11 November 1785. Dari ibu merupakan seorang selir bernama R.A. Mangkarawati dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo, yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pada saat Pangeran Diponegoro lahir, ia diberi nama Raden Mas Mustahar, yang akhirnya ia diberi gelar Pangeran dengan nama Pangeran Diponegoro pada 1812 ketika ayahnya naik tahta menjadi Hamengkubuwono III. Tekadnya menentang Belanda muncul karena Belanda mencampuri urusan kerajaan. Sejak saat itu, ia terlibat dalam sejumlah pertempuran melawan penjajah. Perjuangannya mendapat dukungan dari kalangan bangsawan, ulama maupun petani. Ulama besar Kiai Mojo dan Sentot Alibasa Parwi Dirjo menggabungkan diri pada barisan Pangeran Diponegoro. Belanda beberapa kali menjalankan siasat licik untuk menangkap Diponegoro Negoro. Saat mereka berpura-pura mengajak berunding di Magelang tahun 1830, mereka pun menangkap Pangeran Diponegoro dan mengasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Ujung Pandang dan meninggal di sana pada 8 Januari 1855. Menurut SK Presiden Republik Indonesia nomor 087/TK tahun 1973, ia dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku, Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kenpetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan, dirobek. Nah, kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakatnya lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokes juga gak mungkin, wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan top press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuprono Dipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Jakfar Brotatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi singkok wabdi bangsa Indonesia kelab bendria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongso Kusumo, keingin sama di Gorjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orangnya sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno. Jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakil apinya, bukan abunya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau munculkan figur kayak apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-sains, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
7: didukung oleh Torindo Gerbang Kertan Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

Ya, bagi Rosimedia Inspiratif dan Informatif, sahabat Rosimedia, tadi kan Fatur juga sempat bahas ya terkait dampaknya siapa nih? Ini apa dampaknya utang sebanyak ini, 10 ribu triliun hampir ya, dampaknya ke rakyat itu apa? Ini yang paling penting karena ya, karena banyak orang bilang, ah itu kan utang negara, utang pemerintah, bukan utang kita. Salah. Jangan salah, karena dampaknya bisa langsung terasa ke masyarakat. Contohnya ya pajakmu naik, subsidi dikurangi, harga barang naik, anggaran layanan publik dipangkas. Wah, banyak sekali pemangkasan yang terjadi. Alasannya efisiensi, ya. Karena pemerintah juga harus bayar bunga utang setiap tahunnya dan jumlahnya enggak sedikit. Bayang no, nek kowe utang 3 juta ae bungane piro? Saiki utange 10.000 triliun ya. Utang bungane dah koyo opo gitu ya. Artinya sebagian uang negara habis buat bayar cicilan. Kalau pemasukan negara kalah cepat dibandingkan utangnya, ya rakyat bisa ikut kena efeknya. Jadi kalau banyak sekali yang tanya, kenapa negara Indonesia kok enggak maju-maju, rakyatnya masih menderita, rakyatnya masih kurang sejahtera? Ya karena kita setiap tahun harus membayar utang, nyicil utang sak menombani dengan bunga yang sangat amat banyak gitu ya. Karena memang tentu dengan utang sebanyak ini enggak sedikit ya untuk angsurannya. Bunganya pun juga kalian tahu sendiri pasti enggak sedikit. Inilah yang mengapa membuat Indonesia itu semakin lama semakin penuh tanda tanya gitu ya. Nanti Fatur akan bahas masih aman atau sudah bahaya ya terkait adanya utang sebanyak ini. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di Rahasia

0: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun. 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya, perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Winscare. Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Rahasia Kelasi dan Devon Kondisi.
2: Yap, sahabat Rasi Media, ya Rasi Media Inspiratif dan Informatif, dengan utang Indonesia hampir menembus 10.000 triliun masih aman atau sudah dalam ranah bahaya? Sekarang Fatur pengen tanya dulu ya. Pemerintah bilang kondisi masih aman karena rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto dan juga PDB masih di bawah batas aman. Masih sekitar 40%, sedangkan batasnya itu 60% ya. Secara angka memang Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara lain, tapi yang bikin orang khawatir ya utangnya kok terus naik, bunganya kan juga makin besar, dan ekonomi rakyat kok belum pulih semua. Jadi masalahnya cuma bukan cuma masalah kecil ya soal angka yang besar, tapi apakah ekonomi kita cukup untuk menopangnya? Kalau ekonomi tumbuh bagus, utang masih bisa dikendalikan, tapi kalau ekonomi melemah, resikonya makin besar. Bahkan dolar ya makin merajalela untuk rupiah. Rupiah sekarang meremah ya 17.700. Ini kan aneh gitu ya. Semakin terpuruk. Kemarin pun Bapak Prabowo mengungkapkan bahwa alah, nggo apa? Rupiah melemah, dolar meremah, dolar naik dan sebagainya, buat apa rakyat desa itu enggak bayar pakai dolar, enggak bayar pakai dolar, enggak butuh dolar dan lain sebagainya. Ini kan juga salah sebenarnya ya. Karena ketika dolar naik gitu ya, rupiah melemah, tentunya ini bisa menjadi tombak untuk rakyat sendiri ya, bumerang untuk rakyat sendiri. Kebutuhan naik, apa-apa naik, BBM dan lain sebagainya. Karena jujur kita masih banyak sekali hal-hal yang diimpor. Dan kalau dolar itu kuat sedangkan rupiah itu melemah, ya tinggal tunggu saja ya.

0: apa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
5: Pak tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
7: RS Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-179-9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812-3435-3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46-48 Magetan.
8: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
9: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
8: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
9: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
8: Wah, lengkap sekali ya.
9: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
8: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
9: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan gedung literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
8: Mantap! Ada promo menarik nggak?
9: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
8: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
9: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
8: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
9: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
10: Anda Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
11: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya, terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
12: Baby Happy, Mom Happy.
14: Winscare Cakrawala.
15: Oke, Rasi Media Inspiratif dan Informatif. Soal Rasi Media, kalau dipikir-pikir utang negara itu mirip pisau ya. Kalau dipakai dengan benar ya bisa membantu, tapi kalau salah kelola bisa melukai kita. Masyarakat juga perlu lebih sadar soal ekonomi negara, karena dampaknya ya ujung-ujungnya balik lagi ke kita ya. Harga kebutuhan, lapangan kerja, pajak, kualitas hidup kita sendiri. Tapi semua utang yang besar ini benar-benar dipakai untuk hal produktif, bukan sekedar tambal sulam jangka pendek aja. Karena kalau rakyat butuhnya yang sederhana seperti ekonomi stabil, harga terjangkau dan hidup yang lebih pasti, tentunya rakyat harus benar-benar paham ya terkait utang ini. Dan faktor pun juga berharap untuk pemerintah agar benar-benar bisa lebih apa ya, berpikir jernih lah ya. Bukan berarti ketika rakyat enggak bayar pakai dolar terus dolarnya melemah malah dibiarkan. Semoga kedepannya memang rakyat Indonesia benar-benar bisa sejahtera. Terlepas negara ini bisa maju atau enggak, yang jelas rakyatnya sejahtera dulu aja sih menurut faktornya. Oke, faktor pamit dulu diri terlebih dahulu. Satrasi Media, terima kasih untuk kamu yang telah menemani faktor di kesempatan hari ini. Jadi tetap harus selalu semangat, tetap harus selalu sehat, dan juga jaga kesehatan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
3: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta, menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
4: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, makin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang itu makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan kopres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Raden Panji Ja'far Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sungkok Wabdi Bangsa Indonesia Kelab Menteria hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
3: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
5: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya, mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwakilinya bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibatkan. Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau menunjukkan figur kayak apa, narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
3: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
3: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo-science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
3: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
0: Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso. Ya. Ketemu lagi di podcast kali ini edisi yang keberapa ya? Sudah lama nih ya. Nah, kali ini Mbah Karso punya kabar gembira bagi masyarakat kepada Magetan. Ternyata salah satu warga atau siswanya di Kabupaten Magetan ini mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa dengan tema pagi ini, yaitu berani bermimpi, berani mendunia. Kali ini kita akan menghadirkan yaitu perjalanan mahasiswa Magetan, yaitu meraih prestasi global. Bayangin ya kan, salah satu siswanya di Kabupaten Magetan yang bisa mendapatkan yaitu biaya siswa hingga ke luar negeri. Wah ini ya. Jadi siapakah itu? Nah, kita sambut langsung dengan narsum kita, ada Adik Reva.
1: Halo.
0: Agak dekat aja sama mic-nya biar agak kenceng. Halo Reva.
1: Halo, selamat pagi Mbah Karso.
0: Pagi-pagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
0: Kan biasanya
1: Allah. Kayak gitu ya. Untuk menyambut.
0: Nah, ini aku itu merasa bangga sekali. Kemarin ada yang WA, ternyata di Kabupaten Magetan itu ada salah satu siswa yang bisa mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa.
1: Wah, alhamdulillah, ini, amin.
0: Gimana perasaannya?
1: Perasaannya jujur dari saya sendiri pastinya bangga ya, karena melewati proses yang sangat luar biasa juga. Dan seneng aja sih.
0: Oh iya, ini mungkin kita lebih kenalan lagi dengan para penggemar podcastnya Mbak Karso nih. Oh, namanya Reva. Terus nama lengkapnya siapa? Rumahnya mana? Mungkin mereka pengen mencari informasi di mana cara mendapatkan beasiswanya seperti itu.
1: Halo, ini manggilnya teman-teman aja atau gimana?
0: Sahabat podcastnya Mbah Karso.
1: Siap. Halo sahabat podcastnya Mbah Karso, kenalin aku Reva Berliani Syahladeni Arvida, dan biasanya dipanggil Reva. Kebetulan aku dari Magetan itu, dari KPR Taman Nasri, tahu nggak?
0: KPN Taman Nasri berarti dekatnya terminal.
1: Iya, betul.
0: Makanya kepintarannya ngumpul di sana.
1: Waduh.
0: Tidak dibagikan. Wah, itu temanmu SMA katanya ya?
1: Iya, itu teman ke SMA.
0: Sebelum tak dilanjutin, gimana? Ngomong-ngomong, operatornya itu pinter nggak di sekolah?
1: Pinter, ini teman saya untuk mengerjakan tugas bersama loh.
0: Oh Karso. Gitu, berarti ini tadi reunian ya berarti ya. Oh, Reva dulu boleh tahu nggak waktu SD, SMP, SMA itu di mana?
1: Aku SD-nya di Min Tawanganom, yang sekarang biasanya disebut Min 3 Magetan.
0: Min 3,
1: Magetan. Halo, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan.
0: Oh, Pak Ridwan sekarang di Kemenak.
1: Iya, benar.
0: Wah, ini muridnya Pak Ridwan. Itu ke saya sama Pak Ridwan itu wis kayak saudara sendiri. Pokoknya keluarga Min 3 itu seperti saudara semuanya.
1: Alhamdulillah kalau kayak gitu, Pak.
0: Terus
1: SMP-nya di IIS, Islamic International School, PSM. SMA-nya sama ini operatornya SMA 1 Magetan.
0: SMA 1 Magetan. Wah, ini berarti kamu pernah di SMA 1 ikutan extra broadcast itu enggak?
1: Iya, saya dulu ikut. Saya bendaharanya dulu. Bendahara umum kan ada ketua, sekretaris, bendahara.
0: Lo. Ini berarti belum kenal saya ini.
1: Iya,
0: berarti kamu angkatannya siapa itu? Kalau lupa aku, itu Bunda Nani itu. Teman-teman saya itu Nani namanya, di sana juga ada yang dulu angkatan 22 kalau enggak salah.
1: Oh, 22.
0: Kamu angkatan berapa?
1: Angkatan berapa saya lupa. 20.
0: 20.
1: Iya, 20.
0: Masya Allah. Nah, ini kalau perjalananmu dari SMA, pasti banyak prestasi-prestasi yang kamu dapatkan waktu SMP.
1: SMP, ya kan? Waduh. Ini kalau membahas tentang prestasi ini kayaknya panjang ya, Pak. Tapi sebenarnya saya itu bukan orang yang prestasi banget nih dari SMP, SMA. Jadi saya mulai untuk berproses itu sebenarnya baru dari kuliah, Mbah Karso.
0: Begitu. Berarti mulainya berprestasi setelah lulus SMA malahan.
1: Iya.
0: Masa. Tapi di sekolah-sekolah zamannya SMP, SMA pernah mengikuti perlombaan-perlombaan ajang mencari bakat atau prestasi begitu enggak?
1: Pernah tentunya, tapi ya karena prosesnya mungkin baru ya, jadi untuk juara tuh kayaknya seklah engko wae pas kuliah gitu. Jadi ya, gak pernah
0: bener-bener
1: mendapatkan.
0: Jangan dituruh temanmu operator itu pokoknya ya. Oke, nah Reva, kalau tadi kan cerita tentang pengalaman kamu di SMP dan juga SMA ya. Ini kalau boleh tahu, cita-cita kamu terbesar saat ini itu apa?
1: Waduh, cita-cita terbesar saat ini yang general atau yang...
0: Ya, versinya kamu sendiri, kamu pengennya jadi apa? Mungkin, tapi orang tua kamu ada tuntutan enggak? Kamu harus jadi ini gitu?
1: Enggak sih, kalau ayah ibu mah alhamdulillah selalu mendukung apapun yang saya pilih. Gitu. Kalau membahas cita-cita yang pengen banget saya lakukan adalah keliling dunia.
0: Ini.
1: Itu.
0: Saya pun juga pengen keliling dunia. Ini tapi tidak bisa. Tapi kamu bisa.
1: Dengan semua orang bisa.
0: Semua orang bisa, tergantung
1: Ya itu.
0: Iya kan?
1: Uangnya.
0: Nah, tapi cita-citamu memang pengen berkeliling dunia begitu ya, mencari ilmu.
1: Betul, karena ketika kita keliling dunia atau kita melihat dunia yang baru, itu salah satu bagaimana cara membangun mindset. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata dunia itu masih luas loh. Oh ternyata pandangan dari POV setiap orang tuh seperti ini. Nah kita dapat belajar bagaimana sih mengambil hal tersebut. Gitu.
0: Oh begitu. Ya. Tapi kalau kamu sendiri Reva ya, dari kapan kamu suka dengan akademik ini, prestasi ini?
1: Kalau semisal, sebenarnya saya itu dari SD, SMP, SMA itu suka banget belajar. Jadi saya memang dari SD itu selalu mendapatkan 10 besar.
0: Masya Allah.
1: Dan SMP, SMP alhamdulillahnya bisa berproses lah di Islamic International yang katanya internasional itu.
0: Gitu,
1: tapi
0: ya,
1: itu
0: ya,
1: emang full English ya Mbah. Jadi di situ memang harus belajar lebih keras lagi. Terus SMA juga alhamdulillahnya selalu mendapatkan nilai yang baik gitu. Karena emang anaknya suka belajar dari kecil.
0: Ini, saya juga pengennya cita-cita punya anak itu juga rajin belajar. Kalau anak sekarang kan disuruh belajar sikko, nanti aja, seperti itu kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kamu lebih suka belajar ya.
1: Iya, karena dari belajar, membaca, kita tuh dapat tahu hal baru yang banyak sekali. Jadi dari situ saya ambil ilmunya gitu sih Mbak Karso.
0: Tapi kalau bicara soal perjalanan meraih beasiswa unggulan kamu ini perjalanannya menurut kamu susah atau tidak?
1: Jujur, kalau dibilang susah sih tinggal kita bagaimana mensyukuri dan menerima aja ya teman-teman. Sebenarnya dibilang susah-susah, cuman sebelum kita cerita balik ya. Jadi saya itu persiapan beasiswa itu satu tahun. Iya, satu tahun. Jadi kebetulan mungkin yang saya bilang tadi bahwa ketika SMA, SMP itu kan saya tidak mendapatkan prestasi sama sekali. Meskipun saya sudah mencoba banyak sekali lomba ya, Pak. Cuman belum mendapatkan hasil yang maksimal gitu akhirnya. Ketika kuliah saya memberanikan diri untuk ayo coba lagi, harus bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi ketika masuk kuliah, satu tahun pertama itu saya full untuk mengikuti lomba-lomba. Jujur itu ada mungkin 20 lomba, tapi nggak ada yang menang juga.
0: Nggak kecantol sama sekali.
1: Iya, nggak kecantol
0: sama
1: sekali.
0: Tapi semangatnya tetap membara gitu ya.
1: Harus, soalnya prinsip saya gini, ketika kita ingin bermimpi besar, berarti usahanya ya juga besar.
0: Besar.
1: Jadi satu tahun itu merupakan satu tahun yang sangat berkesan bagi saya di awal kuliah. Karena pertama harus membenarkan mental dulu, harus menjadi sosok yang pemberani dan memiliki tekad yang kuat. Yang kedua harus bisa untuk mencoba banyak hal baru, salah satunya lomba itu tadi Mbak Karso. Nah setelah satu tahun, tahun kedua kuliah saya mencoba beasiswa tersebut. Meskipun dengan sangat minim prestasinya menurut saya, alhamdulillahnya mendapatkan rezekinya.
0: Tapi untuk proses seleksinya sendiri harus dilaluinya seperti apa? Mungkin ada saingannya banyak, ya kan? Mungkin pesertanya banyak kan, ya, otomatis
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kalau satu kampus berapa orang yang lolos gitu?
1: Kalau dari Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri yang lolos itu hanya 5. 5, S1-nya 3, S1-nya 4, S3-nya 1. Dan kemarin saya dapat info angkatan saya beasiswa itu yang daftar hampir 12.000 peserta, tapi yang diterima hanya 1.000 peserta atau 900 gitu sih,
0: Bakar. Tapi kalau bicara soal biaya siswa, ini seberapa penting mendukung pengembangan diri kamu?
1: Wah, sangat mendukung.

0: bagi siswa-siswi di Kabupaten Magetan ya. Jadi walaupun gagal satu kali, jangan menyerah. Betul. Ya, itu bisa ditingkatkan lagi supaya seperti Reva ini bisa mendapatkan beasiswa yang sangat luar biasa. Iya. Ini patut dibanggakan warga Magetan ya. Nah, tapi kalau bicara menjadi mahasiswa berprestasi saat ini, kemarin katanya tadi di SMP tidak beberapa prestasi yang didapat, di SMA yeah. juga, tapi setelah kuliah malah beberapa prestasi yang didapat. Nah, ini gimana ya, prestasi bagaimana prestasi yang saat ini kamu dapat di kuliahnya di mana?
1: Di UMS, Universitas Muhammadiyah,
0: Surakarta. Betul. Ini berapa prestasi yang sudah kamu dapat di sana?
1: Waduh.
0: Saya juga pengen tahu dong, ya kan?
1: Ini sebenarnya kalau prestasi tuh saya pertama kali ikut lomba itu alhamdulillahnya lolos ke Bandung dan mendapatkan bronze medal atau juara 3 itu lomba esai, bahkan soal lomba esai. Setelah itu baru kemarin saya pulang dari Malaysia.
0: Masya Allah. Atau ke rumahnya Upin Ipin.
1: Iya, ke rumahnya Pak Ci lah.
0: Oh, Pak Ci ya. Kalau itu kemarin itu pulang dari Papua. Kalau yang tiaranya itu pulang dari Papua kemarin.
1: Habis dari mana, Ti?
0: Papua, dia lagi apa itu meneliti gitu. Dia itu sekarang suka meneliti yang berkulit-kulit agak gelap-gelap gitu. Ini dilanjutkan lagi. Tapi dari prestasi yang kamu dapatkan, ada nggak yang paling berkesan menurut kamu?
1: Wah, berkesan semua sih.
0: Ya pastilah, itu suatu kebanggaan yang saya aja, umpama saya ini sebagai orang tuamu nu wis bangga, wis tau setiap hari tak gawe story. Anakku wis go internasional aku gitu. Tapi yang paling jauh kemarin kemana?
1: Ke Malaysia. KKN internasional, jadi alhamdulillahnya saya KKN internasional dari program dari LNDP wilayah 6 dan alhamdulillah didukung sama kampus juga di
0: Universitas
1: Muhammadiyah Surakarta selama 1 bulan.
0: Oh gitu, oke. Nah, tadi kan bicara soal berprestasi ya. Ini kalau saat ini biasanya kalau kuliah kan pasti magang kemana-kemana, tapi sudah magang?
1: Belum. Karena boleh dari prodi saya sendiri boleh dikonversi menjadi KKN itu tadi. Karena kan di KKN juga saya editing, terus bangun sosial media dari KKN itu sendiri sih.
0: Bahkan oh gitu. Tapi Reva sendiri saat ini kan masih kuliah ya. Betul. Kan. Nah, ini juga ikutan organisasi-organisasi begitu enggak kalau
1: ikut
0: boleh tahu?
1: Dari, apa itu? Dari awal kuliah tuh saya ikut Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Kalau organisasi kayaknya satu aja sama dari kakak saya itu WD Production itu. Jadi sama produksi-produksi semacam itu. Jadi sesuai sama jurusan saya juga. Yeah. Terus kalau saya organisasi itu satu aja, tapi saya fokus untuk pengabdian.
0: Oh gitu.
1: Jadi di universitas itu dari pemerintah juga ada namanya program PPKO. PPKO itu seperti pengabdian masyarakat yang dimana memang mendapatkan dana dari pemerintah. Jadi kita mengembangkan desa wisata. Waktu itu saya di Boyolali, Kiringan namanya, desa Kiringan.
0: Cukup jadi, jauh juga
1: iya.
0: Ya. Tapi kemarin kan sudah pergi ke Malaysia. Itu di sana berapa hari?
1: Di sana 1 bulan, tidak cuma hari, tapi 1 bulan.
0: Oh, 1 bulan.
1: Iya, 28 hari sampai 30 hari.
0: Apa yang kamu dapatkan di sana?
1: Wah, banyak sekali. Karena di situ kan pertama culture-nya berbeda. Bagaimana cara kita beradaptasi, kita bertemu banyak sekali orang, nggak cuma orang Malaysia, Indonesia, tapi di sana saya juga ketemu orang India, Bangladesh, Myanmar,
0: oh, gitu.
1: Dan masih banyak lagi. Jadi budaya mereka itu yang saya pelajari, bagaimana orang-orang India itu berbicara, terus dan juga proses dalam adaptasi diri. Karena di situ kan subuhnya aja jam 6 ya, Pak Karso. Di sini jam 5 aja sudah subuh. Jadi kayak adaptasi sholat juga, adaptasi makanan juga.
0: Makanannya paling susah ya.
1: Iya.
0: Tapi kan kalau Malaysia kan hampir sama dengan Indonesia.
1: Betul,
0: ya kan.
1: Betul,
0: jadi enggak terlalu,
1: iya, terlalu
0: ribet.

0: sendiri ya kan?
1: Tapi di sana itu rata-rata, karena ternyata tuh di Malaysia banyak orang dari luar negeri juga, terutama India. Jadi makanannya juga full, ada full yang India gitu. Jadi kayak, aduh, sebagai anak yang memiliki asam lambung dan India kan pedas sekali makanannya. Jadi kayak, aduh, gimana ya cara menyesuaikan gitu.
0: Tapi magang di sana atau KKN di sana itu gimana? Ada dari Indonesia pun hanya kamu sendiri atau ada teman juga?
1: Ada temannya. Jadi kita berangkat itu, oh ya, magang tuh berbeda sama KKN ya, bahkan yeah. Jadi KKN itu pengabdian masyarakat, magang itu nanti kita berurusan dengan pekerjaan seperti magang di Rasi kayak gini kan. Yeah. Jadi saya tuh KKN di sana itu full dalam mengabdi. Jadi saya mengajar. Dan kembali lagi ke pertanyaan, apakah yang berangkat hanya saya? Tidak, karena dari seluruh kampus swasta di Jawa Tengah. Jadi setiap kampus itu ada perwakilan mungkin 2 orang, 3 orang, sampai 5 orang. Dan kemarin kebetulan yang berangkat itu ada 49 mahasiswa. Tapi itu dibagi-bagi setiap tempatnya.
0: Tempatnya. Betul. Kalau kamu sendiri tempatnya, lokasinya di mana di Malaysia?
1: Kemarin saya mendapatkan di Selangor.
0: Di Selangor. Iya, wah, di berarti Selangor. Dengan apa itu?
1: Kuala Lumpur. Itu 45 menit deket. Tapi karena di daerah saya itu belum ada LRT, MRT, kereta, jadi saya kesananya juga agak susah. Biasanya sih Grab car di sana.
0: Gitu. Tapi di sana apakah kotanya itu juga seperti di Magetan gitu? Beda jauh.
1: Beda. Beda jauh. Kalau di Magetan kan dingin banget ya. Meskipun panas kan anginnya masih dingin. Wah, kalau di Malaysia Mbah Karso itu HP aja saya taruh di meja itu udah suhunya naik jadi 30 derajat. Jadi panas sekali, Masya Allah.
0: Berarti lebih dingin di sini?
1: Iyalah, tentu.
0: Tapi pelajaran kamu setelah KKN internasional di Malaysia ini, apa yang kamu dapatkan?
1: Yang saya dapatkan pastinya banyak, karena dari saya mengajar juga itu kan, kita sebelum mengajar kan juga belajar, oh ternyata mereka tuh belajarnya seperti ini, orang-orang di sana. Terus ada juga, selain itu beradaptasi pandangan, apa ya, yang saya bilang tadi, pandangan dunia yang sangat luas itu tadi, yang membuat saya lebih bisa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan hal-hal yang sangat-sangat baru bagi saya, begitu Mbak Kaso. Ceritanya banyak sih.
0: Berarti ada hal yang bisa kamu kembangkan di Magetan nantinya?
1: Ternyata ada. Tentunya untuk teman-teman yang di Magetan, ayo semangat biar bisa kita keliling dunia bersama membawa nama Magetan yang sangat saya banggakan gitu. Ini
0: betul-betul. Nah, tapi kamu habis ini nanti setelah KKN di Malaysia, ya ini nanti akan melanjutkan kemana?
1: Minta doanya semoga bisa melanjutkan S2 di luar negeri, pengennya.
0: Oh gitu. Tapi kan untuk beasiswanya ini kamu dapatkan untuk KKN ini atau maksudnya?
1: Jadi untuk beasiswa itu full dari semester 3 sampai semester 8 Mbah Karso. Ada biaya hidup juga dan juga ada biaya pendidikan. Untuk KKN itu dari kampus, dari Universitas Muhammadiyah sendiri itu memberikan fasilitas juga tiket PP pesawat gitu.
0: Masya Allah, berarti ini sangat tunjangan yang sangat bagus.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, alhamdulillah.
0: Nah, tapi kalau boleh tahu, orang tua kamu setelah mendapatkan prestasi yang kamu dapatkan ini gimana perasaan mereka?
1: Sangat bangga tentunya. Saya setiap hari dibuat status kok Mbak Karso.
0: Ini bukan pamer ya, ini memberikan motivasi kepada masyarakat, bener. Ya kan, supaya anak-anaknya itu bisa mengikuti jenjang kamu begitu. Betul. Ya,
1: karena kalau semisal sombong pun kita prosesnya juga panjang kok untuk mendapatkan itu.
0: Betul.
1: Jadi buat apa sombong ya Bang?
0: Iya, betul-betul. Tapi kali ini saya juga pengen tahu motivasi untuk kamu sendiri dan juga orang lain ya, supaya seperti yang kamu ceritakan tadi, awal mendapatkan kesempatan untuk mengikuti audisi atau mencari prestasi ya kan, tapi gagal ya kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi kamu berusaha demi berusaha itu apa yang kamu lakukan untuk bisa lebih baik lagi begitu?
1: Yang saya lakukan tentunya terus mencoba. Jadi saya tuh dulu belajar. Jadi tuh ceritanya panjang sih. Ini boleh cerita?
0: Boleh. Iya, ini kan biar mereka tahu bahwasanya perjalanannya itu tidak susah gitu.
1: Iya, tidak mudah ya. Susah sekali sebenarnya. Jadi dari mulai saya SD, SMP, SMA itu saya itu memang fokusnya hanya ke akademik ya, Mbak Karso. Beda sama kakak saya gitu. Nah, dari mulai situ saya mikir kalau semisal saya nggak punya bakat sama sekali, tapi bidang akademik saja, nanti soft skill-nya gimana gitu. Akhirnya saya mencobalah lomba esai dan lain-lain yang bisa mengasah akademik tersebut. Akhirnya saya coba. Terus hal pertama kali yang saya terapkan dalam diri saya adalah, kalau kalian berani mencoba, jatah gagal kalian hilang satu. Sebenarnya dalam hidup yang saya pelajari adalah setiap orang itu pasti memiliki jatah gagalnya masing-masing, Mbah Karso.
0: Betul, betul.
1: Jadi kenapa saya terus mencoba? Karena agar jatah gagal saya habis di usia muda. Begitu, itu pertama. Terus yang kedua, gimana sih kok aku bisa terus bertekad, memilih tekad yang sangat luar biasa? Karena saya punya tujuan dalam hidup. Tujuan saya ingin membanggakan orang tua saya ingin keliling dunia, saya ingin kuliah S2 di luar negeri. Dari situ, dari tujuan-tujuan itu membuat proses saya untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk mendapatkan tujuan itu tuh berarti saya harus berproses, saya harus belajar.
0: Harus bertahap juga, ya kan? Harus berusaha, jangan menyerah di tengah jalan. Kadang kalau anak-anak sekarang itu kan, kalau saya Mbah Karso amati ya kan, ini kadang anak-anak itu nggak mau apa ya, bekerja keras ya.
1: Betul.
0: Sudah rasa capek sudah melanda sedikit aja sudah menyerah ya kan, gampang. Gitu. Seperti operatornya ini juga, saya setiap hari saya serahkan itu lagunya The Massive, jangan menyerah gitu loh. Karena biar lebih semangat lagi.
1: Iya.
0: Mungkin kamu sendiri kadang pernah nggak sih merasa lelah gitu?
1: Wah, pernah banget. Jadi kayak setiap hari tuh, karena mungkin kegiatannya sangat padat ya, Mbak Karso. Jadi setiap hari tuh kayak ngeluh, aduh capek banget ya Allah gitu. Ini kapan selesainya? Tapi saya pikir-pikir, ya hidup tuh capek, gak ada yang gak capek gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi capeknya itu dinikmatin aja. Jangan sampai bilang capek terus ya udah syukurin. Saya pernah baca di suatu buku atau dengerin podcast gitu, capek itu dalam hidup adalah privilege. Suatu keuntungan karena kita bisa mencoba.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Wah, ini menjadi motivasi saya sendiri ya, karena ternyata di Magetan pun juga masih ada siswa yang pokoknya jiwa semangatnya itu masih membara. Ya kan?
1: Dong.
0: Karena saat ini kan banyak perkembangan teknologi ya kan. Menurut kamu sendiri gimana nih dengan perkembangan teknologi ini? Mempengaruhi prestasi atau tidak?
1: Karena tergantung diri sendiri. Kalau saya sendiri itu, karena jujur TikTok, apalagi TikTok ya Mbah Karso.
0: Betul,
1: TikTok itu sangat
0: ada konten-konten yang mungkin malah justru hal yang negatif.
1: Betul,
0: begitu ya kan?
1: Betul. Dan kita kan juga kadang tuh kecanduan untuk scroll terus. Nah, bagaimana cara aku untuk menjaga itu agar saya tidak kecanduan sosial media dan konten-konten negatif? Saya membatasi. Jadi setiap berapa menit sekali gitu biasanya saya udah stop. Ayo kita semangat lagi buat ngerjain tugas. Kita kembali lagi untuk misal olahraga atau lari kayak gitu. Jadi benar-benar diminimalisir. Dan itu harus dari diri kita sendiri, Mbak Karso. Gak bisa dari orang lain. Kayak orang tua, ayo selesai, jangan lihat TikTok. Gak bisa. Karena diri kita sendiri masih pengen scroll gitu.
0: Oh gitu, ya memang benar ya. Membatasi penggunaan gadget gitu ya.
1: Iya, penggunaan gadget, betul.
0: Tapi kalau boleh tahu ya kan,
1: apa tuh?
0: Belajar kamu metodenya seperti apa?
1: Wah, belajar saya dari SMA itu tuh, saya itu tipenya yang tidur jam 8 malam.
0: Ini jarang ditemui ini. Biasanya rata-rata paling cowok-cowok ini paling tidurnya jam 12, jam 1. Saya yakin ini.
1: Iya, itu pasti.
0: Tiara ini aja jam 10 sudah masih melek itu. Kadang tidurnya jam 7 pagi, jam 7 sore, jam 8 bangun main handphone.
1: Main handphone gitu ya. Jadi saya itu tidur harus jam paling pol itu jam 10. Terus nanti jam 2 pagi saya bangun buat belajar. Jadi belajar saya itu lebih baik di pagi hari.
0: Oh gitu.
1: Daripada di malam hari. Terus metode belajarnya sendiri, karena setiap orang kan beda-beda. Jadi saya mencoba banyak sekali metode. Dari dulu sebelum tidur saya baca buku. Terus setelah itu nanti jam 2 pagi belajar lagi. Nanti jam 7 sekolah.
0: Berarti terus, kamu itu termasuk kutu buku ya?
1: Oh, enggak
0: kan?
1: Juga sih.
0: Kamu sering baca-baca begitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Aku suka baca novel sih, Mbak Karso. Cuman dari membaca itu sebenarnya kita dapat banyak ilmu ya, Mbak Karso.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi suka aja.
0: Nah, seperti penyiar itu kalau tidak sering membaca ya,
1: iya,
0: ngomong pun juga susah.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul.
0: Nah, tapi kadang kan kamu merasa bosan nggak ketika belajar begitu?
1: Sering. Jangan ditanya nih. Sering banget. Tapi di balik itu, jadi jangan kalau saya tuh tipe belajar yang jangan ngepush. Jadi kayak belajarnya tuh bertahap, Mbak Karso. Jadi 2 jam full hadap buku, nanti istirahat. Nanti 2 jam lagi kita belajar lagi. Soalnya otak saya itu, setiap orang kan beda-beda ya, tapi saya belajar dari saya sendiri, otak tuh gak bisa dipush untuk belajar
0: betul.
1: Gitu. Jadi harus ada selingan gitu.
0: Bertahap ya, betul. Mungkin selingannya nongkrong.
1: Nah itu. Kuliner.
0: Ya, kuliner. Ini biasanya wesh, belajar susah nyeblak.
1: Nah, ya, itu.
0: Ini pasti ini nah, ya kan cewek-cewek. Ya, cewek. Kalau saya no. Seblak itu apa? Tapi ada enggak guru-guru kamu yang mengetahui sekarang kamu mendapatkan beasiswa begitu?
1: Ada tentunya. Pak Ridwan, Pak Gatot, itu saya masih berkomunikasi dengan beliau. Jadi alhamdulillahnya masih berhubungan. Jadi ikut bangga juga bilang ke saya bahwa pokoknya harus semangat, harus semangatnya nggak boleh menurun lah. Harus coba banyak,
0: harus lebih banyak lagi.
1: Betul.
0: Karena kan sekarang ini juga mencari pekerjaan itu tidak gampang.
1: Betul,
0: ya
1: tidak
0: kan
1: gampang,
0: harus banyak
1: sekarang
0: pengalamannya.
1: Betul.
0: Begitu. Tapi rencana nanti ini tinggal berapa apa namanya semester di kampus kamu sekarang?
1: Tinggal 2, tapi kalau bisa 1.
0: Oh,
1: kalau bisa 1 ya, teman-teman, minta doanya.
0: Ya, tapi nanti habis itu kan mengejar lagi untuk kuliah ke luar negeri ya kan.
1: Amin, amin,
0: ini
1: amin, amin.
0: Ada kabar lagi nggak? Kamu mau habis ini kan lulus kan?
1: Ya.
0: Mau ke kampus kemana gitu? Sudah ada rencana?
1: Stay tune. Udah, kalau rencana tuh udah ada tentunya. Tapi minta doanya aja ya, teman-teman. Semoga dipermudah semuanya.
0: Amin. Tapi ini kayaknya, kayaknya jalur beasiswa lagi nih.
1: Iya, harus.
0: Oh, ini harus dikejar terus ya.
1: Harus.
0: Nah, mungkin saya buat rahasia ya. Mungkin nanti ya, panjenengan pengen tahu metode belajarnya Reva ini seperti apa, kok bisa mendapatkan beasiswa. Nanti bisa calling-calling sama Mbak Karso. Nanti tak tanyakan langsung sama Revanya.
1: Boleh
0: ya kan?
1: Banget.
0: Nah, ini sebelum berakhir ya, ini punya pesan nggak untuk para siswa-siswi atau mahasiswa yang saat ini juga pengen mendapatkan beasiswa seperti kamu ini?
1: Pesannya yang pertama, jangan pernah takut buat mencoba, karena dunia itu sangatlah luas dan jatah gagal setiap orang itu pasti beda-beda. Yang pertama, jangan pernah takut mencoba. Terus yang kedua, kalian harus memiliki tujuan dan juga tekad yang sangat luar biasa agar kita bisa sampai ke tujuan yang kita mimpikan.
0: Iya,
1: itu dua hal itu sih sebenarnya pesan yang paling utama ya, Mbah Karso.
0: Iya, betul.
1: Karena dari sebenarnya setiap proses orang itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri harus dikuatkan tekadnya, mentalnya menjadi satu agar menjadi pohon yang sangat berbunga dan rindang. Gitu.
0: Tapi ini sebelum pamit nih ya kan, ini saya juga pengen tahu nih makna dari berani mimpi, berani mendunia.
1: Iya.
0: Ini saya juga pengen tahu ini maknanya apa sih?
1: Maknanya bagi saya itu sangat luar biasa, karena saya itu selalu menulis setiap mimpi yang ingin saya capai. Jadi saya setiap hari itu menulis apa aja sih yang pengen saya capai. Hal kecil saja, membeli baju semisal, itu saya catat.
0: Wow.
1: Saya catat, saya usahakan dan juga saya doakan. Jadi salah satu ke KKN ke luar negeri itu juga merupakan salah satu hal yang saya catat, Mas Karso. Sebelum lulus S1 saya harus berjuang ke luar negeri. Beneran, sama gitu. Allah dikabulkan. Jadi berani bermimpi, kalian harus berani untuk menulis, berani untuk mengusahakan, dan juga berani untuk terus berjuang.
0: Masya Allah, tepuk tangan dong. Ini menjadi wah, saya menjadi termotivasi nih ya. Saya juga walaupun dengan usia seperti ini juga harus mengembangkan bakatnya, mengembangkan prestasi yang saya harus dapat, ya kan? Memang harus. Tidak susah ya, tapi harus dengan kesabaran. Betul. Begitu ya. Oke. Nah, terima kasih ya Reva ya. Ini menjadi pengalaman yang sangat berharga mungkin bagi para penonton podcastnya Mbak Karso. Jangan lupa ya, tinggalin pesannya. Apa pesannya untuk Mbak Reva juga boleh, bisa di kolom komentarnya di YouTube-nya Rasi Magetan, atau bisa nanti nonton di visualnya karena nanti kita tampilkan di Radio Rasi Media setiap Sabtu jam 10 siang ya. Tentunya terima kasih ya Reva ya. Semoga kamu bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang dibanggakan untuk diri kamu sendiri dan keluarga, dan tentunya masyarakat Kabupaten Magetan ya. Semoga bisa mendapatkan beasiswa untuk S2-nya nanti. Nanti setelah sukses S2 ya kan, jangan lupa kesini lagi ya kan, kita bicarakan lagi gimana pengalamannya ya.
1: Iya, tentu.
0: Ngomong-ngomong, nanti kalau sudah lulus S1 juga harus kesini ya kan. Harus 1 bulan atau 2 bulan.
1: Oh gitu. Oke, gitu ya, Mbak.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Reva sekali lagi. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Rasi Magetan. Mbak Karso mohon pamit di podcastnya Mbak Karso ter kali ini. Tentunya nanti akan menghadirkan narsum-narsum lainnya yang lebih bagus lagi, tapi ini kayaknya lebih berprestasi ya kan. Kalau kemarin mengedukasi, kali ini lebih berprestasi ya. Ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tetap rapat di podcastnya Mbah Karso istimewa ter. Saya pamit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Inilah radio visual pertama di Magetan, Radio Rahasia FM Magetan. Bisa ditonton di aplikasi Express Radio dan juga di rahasiafm.co.id.
4: Sahabat Rasi Media, 81 tahun merdeka. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Indonesia genap berusia 81 tahun, 8 dekade lebih sejak para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Kita patut bangga, negeri ini tetap berdiri, pembangunan terus berjalan, dan berbagai prestasi berhasil diraih di tingkat dunia. Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan bersama. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
5: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.
6: Ada kabar spesial buat kamu. Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram at optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
7: Jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xfix Radio dan juga di Rahasia

0: Pahlawanku. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Luto, Sumatera Barat. Yamin merupakan pahlawan nasional, budayawan, dan aktivis hukum terkenal di Indonesia. Selain itu, ia berperan aktif dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga memegang posisi sebagai panitia kecil. Pemikirannya mengenai dasar falsafah negara yang kemudian dikenal Pancasila turut dibahas selama sidang panitia itu. Setelah kemerdekaan Indonesia, Moh Yamin diangkat menjadi anggota KNIP, Ketua Bappenas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wakil Pertama Bidang Khusus, serta Menteri Penerangan. Ia pun wafat pada tahun 1962 di Jakarta dan dimakamkan di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia nomor 088 / TK tahun 1973. Moh Yamin ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori iklan layanan masyarakat terbaik Jawa Timur.

0: dari Wings Food.
1: Saat ini pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat.
2: Sekru Radio Jatim, sudut pandang berbeda memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
4: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
5: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 1945, jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Jintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betang, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Tumuku Jakarta, benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1:30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan. Nah polisi militer Jepang atau Kentetai itu melihat dan mendatangi, dan itu dirobek, ditempel lagi, ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca, dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokter juga gak mungkin, wong itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan topres, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan terbaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan, yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan. Raden Panji Jakfar Brotoatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi Sungkok Pagi dan Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bersama. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keingin sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
4: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
6: Beliau ini orangnya sangat berinspirasi sekali dengan Soekarno, jadi sedikit banyak yang mengutip
0: kenyataan-kenyataan Bung Karno. Jadi perjuangan ini diwakili apinya, bukan abunya. Banyak sekali tokoh-tokoh para pejuang yang memang terlibat. Justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya kelas menuliskan atau menunjukkan figur tempat narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya kelas.
4: Sementara itu, sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
6: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah, kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh, kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil, ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
4: Boni Triana juga menyoroti usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
6: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih, anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya, walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudo science, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang, karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
4: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
1: Torindo Gerbang Kertas Susila Tour and Travel, melayani haji dan umroh Anda. Rasi, radio inspiratif dan informatif.

0: Bel, angin pol banget.
1: Napa le bukat mau sendiri mimi lay?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasannya wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh, Bu.
1: Sana men leh yo, ngono e kok repot. Eh sayo ndang tater nang KSP Pangestu, wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, PPKB dijamin aman, pinjaman lunas PPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.
4: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.

Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.

0: Apakah rakyat benar-benar merdeka? Merdeka bukan hanya soal terbebas dari penjajahan asing. Merdeka juga bukan berarti bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan rasa takut akan masa depan. Faktanya, masih banyak warga yang berjuang mendapatkan pekerjaan layak. Masih ada anak-anak yang kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Masih ada petani yang hasil panennya tak sebanding dengan biaya produksi. Dan masih ada masyarakat yang harus berhadapan dengan pelayanan publik yang belum sepenuhnya memuaskan. Kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan di kota-kota besar, tetapi juga sampai ke desa-desa, pelosok, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, usia ke-81 Indonesia harus menjadi momentum evaluasi. Pemerintah perlu memastikan pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata. Sementara masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga persatuan, mengawasi jalannya pemerintahan, serta aktif berkontribusi bagi lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan tujuan akhir. Kemerdekaan adalah amanah yang harus terus diperjuangkan setiap generasi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus bertanya, terus memperbaiki, dan terus bergerak. Sebab Indonesia yang benar-benar merdeka adalah Indonesia yang mampu menghadirkan kehidupan yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Tias Rasi, untuk Indonesia yang bukan hanya merdeka dalam sejarah, tetapi juga merdeka dalam kenyataan.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan, menu rumahan rasa restoran.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan, aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran, apa sih?
0: K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K-Beauty Box, ih mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Yaudah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa gak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Yaudah yuk, buruan kita borong.
0: K-Natural White, glowing is yours.
3: Dari kota kita, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Iki piye to, Bu? Tanduran kopiku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
5: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
4: Oh, yo, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
5: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
4: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
6: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
7: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko 21.

0: Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
1: Toko Budi Karya Tani Kilen Pasar Ndolopo Madiun.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Winscare. Eits, jangan lupa nonton dan dengerin Radio Rahasia FM Magetan di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rahasiafm.com. Rasi, radio inspiratif dan

0: Pahlawanku. Raden Sudirman atau lebih dikenal sebagai Jenderal Sudirman merupakan salah satu pahlawan nasional. Dirinya lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, tepatnya di Dukuh Rembang. Jenderal Sudirman mengenyam pendidikan keguruan di HIK. Di sana, ia belajar selama 1 tahun setelah selesai melaksanakan belajarnya di Wiratama. Sudirman kemudian diangkat menjadi seorang jenderal ketika umurnya menginjak 31 tahun. Ia merupakan orang termuda sekaligus yang pertama di Indonesia. Jenderal Sudirman juga pernah masuk PETA, pembela tanah air yang ada di Bogor. Pendidikan di PETA dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu. Ketika sudah menyelesaikan pendidikannya di PETA, dirinya menjadi seorang komandan batalion di Kroya, Jawa Tengah. Pada tahun 1950, Sudirman wafat karena terjangkit penyakit TBC. Sang panglima besar dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. Baru saja Anda ikuti Pahlawanku yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM Magetan, radio inspiratif dan informatif.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized tans. Ini sih will goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Radio Program Kebangsaan dan Demokrasi Terbaik.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Radio Rasi, pemenang anugerah penyiaran KPID Jawa Timur, kategori Program Wisata Budaya Jawa Timur Terbaik.
5: Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3x1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2x1 tetes.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasi FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
6: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media. Saat ini pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.
1: Rasi Media.
0: Inspiratif dan informatif.

0: yang dioptis rezeki kacamata jadi hanya 75.000 saja. Iya, cukup 75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Nyapo.
2: Takut
1: apa tuh?
2: Radionya saiki iso visual ya, Pak.
1: Oh, ala yo apa sih? Radio rasi media itu 100% visual.
2: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
1: Oh, yo pinter ngono ya. Radio rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklan mungko bisa dikenal oleh masyarakat luas.
2: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih mbak?
1: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Mono.
2: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
1: Iya apa sih, sebenarnya nonton dengerin radio rasi mesti roh nomere. Iso nomere rasi ya toh di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
2: Ya, catet aku baru ki arep pasang iklan wis, Mbah.
1: Oh iya, tak tunggu pokoke.
2: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
1: Rasi Media, inspiratif dan informatif.

0: Bang bakal show siaran jam 6 pagi sampai jam 10 siang hari Senin sampai Jumat. Ojo lali berbagi informasi nih.
1: Meledak.

0: Sahabat Resi, langkah menyembuhkan sariawan di lidah adalah satu di antara persoalan kesehatan pada rongga mulut yang banyak dihadapi. Sariawan kerap dimulai dengan peradangan pada daerah rongga mulut, seperti munculnya bibir kering serta pecah-pecah. Pada intinya, sariawan adalah luka pada mulut yang berupa bulat cekung, berwarna cekung, serta jadi benar-benar nyeri. Saat tersentuh makanan, sariawan bakal menyebabkan rasa yang sangat perih hingga bikin menyusutnya nafsu makan. Adapun cara mengobati sariawan dengan menggunakan daun kemangi dengan cara mengunyah 4-5 lembar daun kemangi serta air minum. Cara baru efisien untuk meredakan nyeri sariawan serta selekasnya mengobati. Dapat juga mengulaskan ramuan pasta yang terbuat dari tumbukan kunyit digabung dengan 1 sendok teh gliserin. Berikan pasta di bagian luka tersebut.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM.

0: Sahabat Rasi, mari berbagi info bersama Rasi FM di acara Cakrawala.
1: Cakrawala pagi jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat.
0: Cakrawala siang jam 10 sampai jam 2 siang.
1: Cakrawala sore pukul 14 sampai 6 petang.
0: Dan Cakrawala malam jam 18 sampai 10 malam. Di program Cakrawala, kamu bisa mendengarkan musik, informasi terupdate, serta obrolan penuh wawasan. Dan jangan lupa berbagi info via WhatsApp di 081-130-2009. Yuk segera atur waktumu, siapkan info serta wawasanmu.
1: Dan pastikan kamu sudah mengunduh aplikasi Express Radio di HP-mu. Karena Rasi FM sekarang sudah menyajikan siaran dalam bentuk visual.

0: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
1: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
0: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
1: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
2: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
3: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Rahasia Media,
5: inspiratif dan informatif.

0: Meski kutu rambut yang hidup di kepala memang menjadi suatu yang sangat menjengkelkan, gigitan-gigitan kecil di kepala yang dilakukannya membuat kulit kepala terasa sangat gatal. Belum lagi perkembangbiakannya yang sangat cepat sehingga membuat kulit kepala Anda akan semakin gatal. Telur-telur kutu yang menempel di hampir semua helaian rambut juga dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang. Adapun cara menghilangkan kutu rambut adalah dengan memanfaatkan bawang merah. Aroma menyengat yang keluar dari bawang merah mampu membuat kutu rambut menjadi mati seketika di kepala Anda. Bawang merah juga bisa membunuh telur-telur kutu yang tadinya hendak menetas.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.

0: Angile pol banget.
1: Ngapa lek bukatmu kok sendremi milai?
0: Aku golek utang Rono Rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung leh bubu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira Tawangano Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: pokok bagi hampir seluruh masyarakat Indonesia, mulai dari perkotaan hingga pelosok negeri, apalagi kebanyakan di antara masyarakatnya juga berprofesi sebagai petani. Kandungan gizi yang ada di dalam beras sendiri memang cukup banyak, mulai dari karbohidrat dan bahan-bahan tambahan lainnya. Namun jangan salah, tak hanya berasnya saja yang bermanfaat, namun juga air beras cuciannya atau yang dikenal dengan nama air tajin. Adapun manfaat air beras atau air tajin adalah bagi Anda yang memiliki kulit wajah kusam dan juga berjerawat, tak perlu mengeluarkan banyak uang hanya untuk perawatan ke dokter kecantikan maupun menggunakan produk-produk yang belum tentu aman. Cukup menggunakan air cucian beras tersebut untuk mencuci muka Anda secara teratur, maka secara bertahap kulit wajah akan tampak lebih bersih dan cerah.
1: Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.
2: Baik kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
3: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
2: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
3: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
5: Toko Abitani, Jalan Ring Road nomor 24, Masjid Sidorjo, Magetan. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan. Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan.

0: Nyapo.
1: Aku mbak.
0: Takok apa to?
1: Radio ke saiki iso visual ya, Mbak ya.
0: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
1: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
0: Oh iya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
1: Tapi sayange iki bakal larang gak sih, Mbak?
0: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
1: Tapi sayange iki piye cara masange, Mbak? Kurang ngerti. Pasang iklan-iklan ngene mung gak ngerti aku.
0: Iya apa sih? Kendina nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh 0811 30 20 906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 0895339004007. Dicatet ngono kuwi.
1: Ya, dicatet aku bar iki arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya, guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif. Rasi Media.

0: Keluarga sehat, tahukah Anda? Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman tebu hanya bisa tumbuh di daerah beriklim tropis. Tebu sebenarnya merupakan jenis tanaman rumput-rumputan. Tidak hanya sekedar sebagai bahan baku gula atau vetsin, namun juga mempunyai manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh. Menguatkan gusi dan gigi, mencegah stroke, melawan kanker payudara, mengatasi mimisan, baik untuk penderita diabetes, menyembuhkan pilek dan sakit tenggorokan, mengatasi masuk angin. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razia FM.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Keluarga sehat? Banyak wanita yang mencari cara untuk memutihkan kulit dan wajah, mulai dengan menggunakan produk kosmetik import hingga dengan melakukan perawatan kecantikan di salon. Sebenarnya, untuk mendapatkan kulit wajah yang bisa dilakukan sendiri di rumah dengan menggunakan bahan yang hampir selalu ada di setiap rumah. Kalaupun kebetulan Anda tidak mendapatkannya di dapur rumah Anda, maka Anda bisa mencarinya di pasar dengan mudah, hanya dengan menggunakan tepung beras. Selain dengan tepung beras, Anda juga bisa membuat masker dari air beras. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luwih mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1 Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21 Jalan Maijen Sungkono Nomor 1A Sukowinangun, Magetan.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
6: Toko Pak Jito Jalan Raya Solo 134 Jiwan Madiun.
7: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian Gading Balirjo Madiun. Toko Pak Eko Purwanto Desa Dimong Madiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
9: Dari Kota Magetan inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
10: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
11: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
10: Aduh, Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
11: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
12: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
13: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
14: Tetes mata Prima Netra, pelindungan terbaik untuk mata Anda.
15: Rahasia Media.

Keluarga sehat? Tahukah Anda? Tauge atau kecambah biasanya digunakan sebagai tambahan dalam masakan. Namun, seringkali sayuran ini dihindari oleh banyak orang dengan alasan tidak doyan. Padahal, tauge merupakan salah satu makanan yang kaya nutrisi, mineral, dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tauge dapat membantu membersihkan darah dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu juga, tauge mengandung vitamin E, potasium, melancarkan pencernaan, mencegah anemia, meningkatkan metabolisme, dan menurunkan berat badan. Info sehat ini dipersembahkan oleh Radio Razi FM.

0: inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
1: Power Play. Rasi Media.
0: Inspiratif dan informatif.

saat ini pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah Raffi Lopez.

Nuwun sutra slobutoyo ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngalijokarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Wanengpati perangan sekawan. Serat menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwadi M.H. miwah Dr. Anda Munarsih M.H. Keluarga Ketoprak Mataram Ngalijokarta ngaturaken sugeng

0: kok yo katingalen. Tamane kang mbok Sekartaji ora ono. Abdi kang saged marang panjenengane. Mongko yen tak sawang kaya rengu penggali malah keporo ning agem pusana wae kaya ora ditutup. Cukup tak caketane. Pun dalam sewu kula kang rayi Kertosari kang mbok galuh Sekartaji kula ingkang sowan.
1: Dimas.
0: Inji.
1: Dimas Kertosari.
0: Inji.
1: Kene seliramu tak keparengake caket aku, Dimas.
0: Kanggo penjenangan dalem kok lajeng muwun ketinggal sungkowo ing kali. Menapa wonten perkawis ingkang sak kelangkung awrat sak temah jalari penggalih dalem saya nandang rudatin ngaten. Mbok menawi kula kepareng mangertos mugiya kang mbok enggal waloko sinten ngertos ingkang rayi mangke saged nderek ngudari ruwet menika kang mbok.
1: Dimas Kertosari, kaya abot yen aku kudu ngendika marang seliramu, Dimas.
0: Inji, liripun.
1: Mbok menawa pancen iki wis dadi lelakonku, Dimas.
0: Menopo wonten kegayutanipun kalian warto ingkang santer dipun aturaken para abdi menika.
1: Seliramu wis mireng piyambak, wis mireng warto seko para abdi.
0: Inji, namung punten dalem sewu kang menika ra sawek warto, menika ra namung warto. Dados leres lan botenipun dereng saged dipun buktekaken. Pramila menawi saking pamanggih kula kang mbok Sekartaji mugiya enggal lejaring penggalih. Punten dalem sewu. Menika agemanipun dipun lersaken jalaran Rama kalian Kang Mas Gunung Sari lajeng badhe tedhak wonten ing taman menika kang mbok.
1: Dimas Kertosari. Aku ora kepengin ngagem pusana Kang Eda.
0: Lho.
1: Aku ora kepengin ngadi salira, Dimas.
0: Mboten ngaten, Kang Mbok. Monggo. Monggo menika pun lersaken.

0: Nanging dikepriye wae wong jejering Pangeran Pati. Mestine perkara-perkara kang kaya ngono kuwi ora perlu kudu di emotake. Mesthi wis patitis bisa mbedakake antarane katresnan lan kewajiban kaki Brajanata.
1: Mestinipun iya mekaten menika di Mas Panjiwan, Pak.
0: Ora sok mireng Kang Masmu piye ngonengane.
2: Yen kula menika ngaten lho Rama, yen mbok canting menika asring matur werni-werni. Jare nek manten anyar mono ya apik sing ngono kuwi, ora sah di piye-piye wis do atuh truntut. Nek jaman mbok canting ngono biyen nalika dadi manten pirang-pirang dina nganti sasen-sasen we durung omong-omongan ngaten Rama. Yen Kang Mas menika lho ning kula menika janjanipun dados pundi ngaten. Adat saben menika yen kalian kula rak enjih lenggahan wonten taman, lajeng cih rembagan werni-werni kalian kula menika. Lajeng sakniki mboten nate blas lho Rama. Kula menika rak enjih sepi to Rama.
0: Iya. Ayo dibisa ngono. Nampa kanan iki sebab pancen Kang Masmu lagi wae ayo lelumban ning jagating asmara ngresepake ndeng dadi temanten.
2: Menapa yang dados temanten ngaten lajeng supaya kalian kadangipun anem ngaten.
3: Lah iya ora nek
1: kudu
3: ning wong kira ya beda-beda to yang kadang maning pati kuwi lali karo sliramu ki mergo lagi seneng-seneng itu kagungan garwanya
2: ini kula menikah jih mangkel lho po mangkel menikah sengit kula lajeng dos pundi ngaten lho
3: siramu rapareng kaya ngunu kuwi kok njur sengit cerik aja nini
2: lah kula menikah lajeng yen wonten taman yen mbok canting sampun sayang genipun ngeladosi kula genipun nenggani kula kula namung piyambak po ada saben rak lajeng Kang Mas Panjiwaneng Pati menika ugi lajeng rawuh ngendika werni-werni kula rak enjih remen sak menika mboten.
3: Wis mengko bibi tak tindak ning taman, tak ngendika sing akeh-akeh nek kadangmu nom kuwi jare serik nek sliramu ora tau manggi ngono apa kepiye?
2: Nggih, mboten kok serik ning dos pundi ngaten lho wong.
0: Sesuk ora ya ora.
2: Rama menika mboten ngrasakaken manah kula, kula menika nggih dos pundi ngaten.
0: Ayo Rama iki mestine iki ya gumun dene kok nganti kewajibane Kang Masmu aning pati nganti supe marang kewajibane. Lah iki sing dipenggalih para sepuh ki ngono kuwi.
3: Engge suke sliramu nek kagungan garwa ngadeni piyai kagung ya bakal supe kok marang Rama.
2: Anjir mboten kemawon yen kula menika mesti benten nggih Rama nggih Kang Mas Brajanata nggih.
1: Ya sliramu kudu bisa mbedakake to.
2: Nggih mesti benten wong kula kok kalian Kang Mas Panji nggih benten ngaten.
1: Kancane nek biyen di Mas Panji waning pati ki durung kagungan garwa ning saiki ra wis ana sing kagungan ya ora kena kuwi terus duwe penganggep kaya ngono kuwi. Namung ngaten.
0: Iya kepriye kaki.
1: Menawi sambet kalian dawuhipun di Mas Panji waning pati. Manah kula menika tasih wonten raos kuwatos.
0: Ngalari kepriye?
1: Ih. Badhe kados pundi kemawon. Ngaten menika Rama ra ateges sampun mblenjani rembak kalian Paman Prabu Lembu Amisena ing Kediri. Kula kuwatos menawi sak mangki menika badhe damel perkawis ing boten sae. Ingkang saged nuwaken rengkaning kekadangan antawisipun Praja Jenggala kalian Kraton Kediri.
0: Ya. Aturmu iku bener Kaki Brajanata. Lan Rama dhewe uga menggalih perkara kuwi. Nanging ngono Kaki
1: Tiji.
0: Anggraini karo adimu aning pati wis padha tresnane. Iku kan kanggo patokane Rama. Banjur Rama ndhawuhake, lan sing perlu dipenggalih upamane mengko pamanmu Lembu Amisena ing Kediri mireng perkara iki. Ya mesti wae ora dadi ngopo tak kira luweh penggali lempar sebab kakung apa meneh calon ratu.
1: Iku
0: diwenangake yang kagungan garwa ora mung sajuga. Lah mestine wae upama runtik penggali iki kok ya durung nganti ngrembug Ninis Kartaji Rama wis menggalih marang adimu karo Anggraeni. Ya Pak Rama krasa, Rama nedha nrimo awit saka pemutmu. Nanging mengko Rama uga bakal ngendika apa anane, tak kira mengko pamanmu Lembu Amisin uga bakal nampa apa sing dadi ngendikane Rama. Ya mesake adimu Waning Pati lamun
1: mawon diajeng contoh.

0: modal angile pol banget.
1: Napa le bukatmu kok sendremi lae?
0: Aku golek utang rono rene ditolak. Alasane wis akhir tahun, tutup buku, malah janji cair tahun buri. Mumet rak ngene iki. Aku mbok yo ditulung le, Bu, Bu.
1: Sana menleh yo ngono e kok repot. Wis ayo ndang dater nang KSP Pangestu wis dijamin langsung cair.
2: Koperasi Simpan Pinjam Pangestu memberikan pinjaman dengan jaminan PPKB, jasa pinjaman ringan, proses cepat tanpa survei langsung cair. Yang paling penting, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan.
3: Hubungi segera KSP Pangestu, Jalan Kalpataru nomor 34, Barat Toko Roti Devira, Tawangano, Magetan. Telepon di 0351-897766 atau via WhatsApp di 0815-1972-1146.
2: Datang bawa BPKB, pulang bawa uang. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda.

0: dan informatif.
1: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
2: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, nggak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
1: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
2: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bahan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
1: Wah, lengkap sekali ya.
2: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
1: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
2: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
1: Mantap! Ada promo menarik nggak?
2: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
1: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
2: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
1: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
2: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36464358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
0: Rasimedia,
3: inspirasi dan informatif.
4: Nyapo.
5: Tak kok
4: opo to?
5: Radio ge saiki iso visual ya, Pak ya.
4: Oh, ala yo opo sih? Radio Rasimedia ku 100% visual.
5: Oh, aku lak ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Pak ya. Berarti ya sing delok bakalane.
4: Oh ya pinter ngono lho. Radio Rasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas.
5: Tapi kok ngene bakal larang gak sih, Mbak?
4: Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khusus e wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon ngono.
5: Tapi piye cara masangnya, Mbak? Aku orang ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti aku.
4: Iya apa sih? Sendinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi, ya toh. Di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbak Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet menungkui.
5: Dicatet, aku baru ini harus pasang iklan ya, Mbak.
4: Oh iya, tak tunggu pokok.
5: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
4: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
0: Rasi Media,
3: inspirasi dan informatif.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: so caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Rasi Media.

0: dan informatif.
1: Kulengkang soan sinun, tadah deduko dalem, abdi dalem Patih Jayabadra saking Kediri.
2: Ya, keporo maju Jayabadra soan.
1: Nani iki, sendiko.
3: Munggu.
1: Iki. Nun sewu.
2: Jayabadra.
1: Nuwun dawuh timbalan dalu.
2: Sakwise satata lenggah. Slamet sowanmu ana ngersaku Patih Jayabadra.
1: Berkah pangestu dalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur. Lampah kula saking Kediri dumugi Jenggala mboten manggih rubeda.
2: Nggih.
1: Nuwun kepareng ngaturaken sembah pangabekti.
2: Iya, tak tampa. Sungkemmu marang aku, pangestuku tumrapo marang kowe.
1: Nggih. Kula tampi mugi dadosna jimat paripi.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Selak nyerang rasing penggalih. Suwanmu saka Kediri ning Jenggala ana wigati.
1: Sakderengipun tadah deduka dalem. Menawi angin kula sowan kapenggalih lepat. Jalaran boten cecolo langkung rumiyin kami purun ngabiyantara wonten ngarsa dalem.
2: Ya, ora dadi. Ngapa Jayabadra?
1: Sowan kula wonten ngarsa dalem dipun utus dening Sang Prabu Lembu Amisena. Sepisan Sang Prabu Lembu Amisena ngaturaken bekti dumateng sampean dalem Sang Prabu Lembu Amin.
2: Ya. Ya tak tompon. Mengko yen kowe bali sowan nang sane Yayi Prabu ing Kediri, taklimku tumrap marang Yayi Prabu ing Kediri.
1: Nunggi, mangke badhe kula aturaken. Dungkap saklajengipun badhe miterang.
2: Ya.
1: Nyetakaken pawartos ingkang dumugi wonten ing Kediri. Kabar ingkang sumebar wonten ing lawatan Kediri antos dumugi kepireng Sang Prabu Lembu Amisena. Menapa kepara leres menawi putra dalem angger panjiwaning pati sampun mengku jejering wanita.
2: Brajanata.
3: Kula
2: ayo dikepriye wae. Adimu nggone dawuh bae mesti sumebar tekan ngendi papan apa meneh pamanmu ing Kediri.
3: Iji. Ingkang saged anginipun.
2: Iya, aku tak ngendi kok panane. Jayabadra,
1: nuwun dawuh timbalan dalem.
2: Warta kuwi pancen bener.
1: Leres
2: putraku aneng pati mentas wae tak dawuhake karo Angreni, anake kudu nuwarsa. Dadi warta kuwi bener.
1: Mboten namung kabar ngoyoworo. Saestu putra dalem angger panjiwaning pati dipun dawuhaken kalian putranipun Patih
2: Kudunawas. Iya. Piye ana dawuh apa saka Yayi Prabu Lembu Amisin?
1: Ih, sepisan kadawan miterang kabar niku mau.
2: Jebul
1: saestu. Punten dalem sewu sinuwun.
2: Iya.
1: Ingkang dadosaken gawok penggalih dalem Sang Prabu Lembu Amisena. Menawi putra dalem angger panji waning pati dipun dawuhaken kalian wanitos sanispun Candra Kirana.
2: Nggih.
1: Rak ateges sampeyan dalem ngijati dateng ngendika dalem piyambak. Menapa sampeyan dalem mbok klepian menapa kados pundi? Nu sampun ate candel rembak kalan Sang Prabu Lembu Amisena menawi badhe bebesanan. Angger waning pati pun dawuhaken kalian Candra Kirana.
2: Iya.
1: Nah ing kasunyatanipun kok kados ngeten.
2: Iya. Jayabadra. Aku tak ngendika coba mirengno sing pati. Wis murih mengko reneng sliramu iku utusan aja nganti tumpang suh nggone matur marang Yayi Prabu Lembu Amisena. Ya,
1: inggih.
2: Dadi sakjerone aku menggaliake waning pati utawa ndhaupake iku wis menggalih yen aku uga cantil rembuk karo Yayi Prabu Lembu Amisena ing Kediri. perkara bakal ndaupake waning pati klayan Sekartaji. Iki ora kalimput penggalihku ora kok. Lali utawa keprit babar pisan ora. Dene pawadane waning pati pancen wis padha tresnane karo Anggreni. Nah, perkara Nini Sekartaji sida daup karo waning pati mesti sida. Sebab iku rembug wis dadi. Nah, perkara iki rak mung perkara. Sing cilik tumerapku jalaran. Aku mundut putra mantu Anggreni mung dasar wis padha tresnane. Ning ora ana gepok sing galuhi karo bab kaprajan utawa karo bab warising praja Jenggala. Apa meneh Kediri Jayabadra.
1: Menawi pemanggih kula kok wonten. Wonten
2: piye?
1: Sampeyan dalem bebareng ndaupaken angger paning pati kalian Anggreni. Daup lajeng samangke rembak dalem kalian Sang Prabu Lembu Amisina tetep dipun lajengaken.
2: Iya iya.
1: Menawi ngaten.
2: Iya.
1: Dewi Candra Kirana dados garwanipun angger Panji paning pati menika garwa ingkang enem. Garwa enem.
2: Iya.
1: Mongko menika putra ratu.
2: Iya.
1: Putra ratu. Napa inggih? Candra Kirana ingkang putra ratu dawah garwa enem langkung sepuh Anggreni namung anak pati. Punten dalem sem.
2: Iya iya.
1: Ana tentu wonten sampetipun kalian kaprajan. Ningaten bobotipun Sang Prabu Lembu Amisena langkung enteng tinimbang bobotipun Patih Kudunawarsa. Tak ngaten to?
2: Iya iya iya. Sepisan meneh Jayabadra, aja tumpangsuh nggonmu nampa.
1: Mboten kula menawa mboten tumpangsuh.
2: Sing ana sambungi karo kaprajan iku yen wis gepok bab perkara jumenenging garwa Prameswari. Lah iki lagi gepok ing mengkone perkara kaprajan. Nek mung perkara garwa nom garwa tuwa iku ora bakal dadi boyo pengopo. Nanging yen wis mengko misuda garwa Prameswari, lah kok aku misuda Anggreni upamane, lah ya mesti wae aku bakal kaluputan karo Yayi Prabu Lembu Amisena. Mengko mesti bakal tak penggalih.
1: Monggo mawon ngendi kodal.
2: Nggih, nggih.
1: Nanging menggaeng kula kok mboten sekeca. Pangandika dalem ingkang kathah menika menggaeng manah kula kirang trep, kirang laras.
2: Ya, ya, ya.
1: Tegesipun sampeyan dalem sampun ngiwakaken Kediri, ngiwakaken rembak dalem kalian Sang Prabu Lembu Amisena.
2: Heeh.
1: Isamun monggo menika pamenang dalem.
2: Monggo
1: putra-putra dalem piyambak sampun lilah dalem
2: kula pamit. Oh, iya, iya, iya. Ora apa-apa.
0: Sajake duka tenang
2: ngene. Jayabadra iku rak lali yen dheweke iku memutusan. Putusane Yayi Prabu Lembu Amisena. Dadi nuruti atine dhewe sing keberanang rumangsa aku ngiwakake Yayi Prabu Lembu Amisena. Mungko tak kira yen Yayi Prabu Lembu Amisena midanget apa sing tak ngendikake bisa uga beda panampane karo Jayabadra.
3: Mawon Paman Jayabadra boten klentu anggenipun matur dumateng Paman Prabu Lembu Amisena dados boten nuwuhaken perkawis.
2: Ya, muga-muga menepatine tekan ning Kediri.
3: Iji.
2: Kanggo Roro Sundi.
0: Iya, iya, iya.
2: Sambet kalian kawontenan kados mekaten, tentu kemawon sedaya badhe kula rembak kanthi patipis. Ingkang menika wonten dalem sewu kula aturi tedhak wonten ing kasatriyan. Kados pun di kula aturi ndangu dateng anak kula waning pati kok lajeng supe dateng kewajiban menika kados pun.
0: Iya Yayi. Aku tak tindak ning taman. Tak mundut preso. Kepiye kersane angker waning pati?
2: Nggih, monggo pareng dipun bodholaken. Sedaya menika tak parengake ngasu, onengan.

0: gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.

0: Terus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: dari Wings Food.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

Nuwun sutresna budaya, ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting cariyos Panji Waning Pati perangan gangsa. Cariyos menika dipun petik saking serat Ulang Putri seratanipun Dr. Purwati M.Hum, tuwin Dr. Anda Munarsih M.Hum. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: biasane wiwit mau kok lekam dan ora rampung-rampung.
1: Mireng.
0: Ya bidanget to yo, kowe iki piye to?
1: Kowe mau ngomong ge apa?
0: Ora aku ora ngono.
1: Ngomong ge apa ge muni nek nek maringi dhuwit nek
0: bojo. Wonten dalem 1000.
1: Ayo.
0: Apa? Sundi ya, menika lho. Si bledak menika matur menawi Ndorowaning Pati menika lomo ngaten. Lah kula nggih menapa wontenipun momongan kula den ajeng onengan menika rak nun sewu tesih kadhingalem menawi maringi artono sekedene sing dikersakke pirang-pirang gak mongko nun sewu ngarani sing apik-apik. Nggih kula mesti tombok ta nggih.
2: Kowe rak ya kudu ngerti tombok nek bendaramu onengan kuwi sih timu.
0: Nek pas-pasan ning beto niku pripun hawi? Monggo mboten kersa dijak kondur niku nek nderek ten peken ngarane niku nate lho Ndara, pas blonjo blanjang dereng kula blanjaken Ndara nengan ngersakaken dolanan ingkang mboten saged pun semadosu monggo larang-larang.
1: Ayo ayo karo aku to kae iki.
0: Ayo mboten blonjo kula
2: namung. Ya mengko kok sing tombok dhisik, njur mat. Tur neng resaku apa neng resane Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Injir
2: ngono. Kowe kudu bisa ngemong, Bu.
0: Injir kula njih mboten menapa-menapa. Namung kok tadi ngalemipun menika lho, waduh. Dasare ya selirane kuwi lencir, kenas. Nengalu Sulestia nek wis muwu nabang.
1: Kok mengko anggen muwu niku nganti suwi nginep niku lho. Dinung-nungi angel.
2: Kok nginep piye to?
1: Suwi niku lho.
0: Digendong buri kalah bledak niku
1: mboten meneng. Kok gendong niku mlah wah aku medun ngoga karo Pak Bledak
2: ngono. Meneng-meneng mergo rak tok jiwit to.
1: Mboten nika.
2: Lah mengko nangis yo tok jiwit yo ora meneng-meneng.
1: Nika meng geganjel peniti kula
0: mboten niku. Ora tok jiwit.
1: Ora tak apake.
0: Ora meneng-meneng yo tok apake. Cuma ramen nang lo cipet susah.
1: Ayo, mangkel isin
2: ya,
1: aku.
2: Loro kok ya kowe iki piye to, Pak? Kowe iki kudu bisa momong pancen watake wis kaya ngono kae.
1: Nggih. Ngundang kula men mboten
2: kudu sabar.
1: Mboten toto trap silo ya. Undang. Eh, dak, bledak. Bledak, bledak. Nana loro to kula niku. Ngok, wonten apa, Ndara? Aku nganu bledak aku. Saya digandeng. Dak, dak. Ngono kira ya aku keloro-loro to ke. Wong tuwa dondang.
0: Iya, saiki kowe iki matur den ajeng menawi nimbali kula nggih. Pak D, napa Pak? Napa Le? Dene karena aku ki ya isih makmek-makmek, Mbak.
1: Apa kowe dene? Eh, ting. Lah, aku ngono. Ting, ting.
2: Eh, Mbak,
0: ora do mangkel.
1: Ha iya, nek do mangkel.
2: Aku tak mundut preso. Kula Ndara, saiki angger waning Pati kabare piye? Aku kepengin preso.
0: Mboten nate. Nun sewu awes-awes sangat nanggi kula. Asak sampunipun nun sewu dawuhan ngaten awes-awes miyos Ndara.
2: Oh iya to. Saiki aku dawuh marang kowe yo mbok nggih. Timbalono. Yen aku tindak ning taman.
0: Oh ten wane Ndara.
1: Napa kowe apa?
0: Oh nang kamar wae.
1: Aku sok kekuk
0: e. Mboten wani kula Ndara.
2: Ora wani.
1: Mboten e. Aku ora wani kan aku ngono mbok piye.
0: Mangga kula menika kuwatos menawi pun kinten wong tuwa kok ora ngerti.
2: Ya wis nek kowe wong loro padha ora wani aku tak tindak ning pagulingan piyambak wae ora apa-apa.
0: Lah kula nderekken malah kuro.
2: Oh iya.
0: Kula kuwatos menawi ngaten menika rak cara wong e jare rak gek mendem
2: asmaran. Ya ya ya.
1: Panjenengan mawon

0: Tamas. Tamas. Aduh. Wonten menapa kok
1: kenceng. Anggrek ini.
2: Iya.
0: Kok penyenan talem mboten nimbali kula to, Kang Mas?
1: Olehku. Ora nimbali sliramu. Jalaran iki maumu. Rembuke pun Kakang klayen Kanjeng Wo Kili Roro Sunti. Kang mulo mligi paring dawuh marang.
0: Oh, yang ngaten milo wonten kali katusan menika wau.
1: Iyo dia cengangre ini.
0: Yang kepare ngertos menopo dawuhipun Kang Mas.
1: Yo raning pun Kakang iki manten anyar. Kanjeng Wo Kili Roro Sunti paring pangandika perkara kewajibaning kakung marang putri. Kewajibaning kakung marang putri kuwi yo ngayomi, yo ngayani lan sak banjure. Dadi ora ana perkara sesambunganku lan sesambungan.
0: Oh, dados dawuhipun Kanjeng Wo Putri panjenengan dalem kedah saged momong saged ngayomi
2: yo.
0: Putri ingkang sampun dados tanggel jawabipun
1: ya wasi paring wasiat.

0: aku supaya jejering kakung kuwi bisa dadi kakung kang tanggung jawab marang putrine.
1: Lajeng panjenengan dalem ngendika kados pundi Kang Mas?
0: Aku yo matur apa anane ana ngesane Kanjeng Wo. Menawa jagat jembar langit dhuwur iki ora ana wanita kang dadi panujuning penggalihku, amung kejaba angraeni sliram.
1: Aduh Kang Mas, matur nuwun sanget yen saestu panjenengan matur ngaten.
0: Iya.
1: Manah kula. Aduh kados pundi nggih? Rumaos mantep. Marem saged lelatus panjenengan dalem.
0: Iya.
1: Tetelo panjenengan dalem ugi tresna lair batos dateng kula, Kang Mas.
0: Anggreni. Wiwit sliramu ndak boyo. Ana ing kasatriyan Jenggolo. Sasat poro sepuh, poro sentono, punggawa nayoko, lan kawulo podo suko pakurmatan marang siram. Selagi ini tetukulan kang ono ing kasatriyan lamun katempuh ing samirono katon mantuk-mantuk kaya go nyarujuki lan melu nyengkuyung gonku temantenan klayan sliramu Anggreni.
1: Yen tumugi mriku menika Kang Mas, kabegjan ingkang tanpa upami tumraping kula Kang Mas, sinten to Anggreni menika? Kulo meniko namung anak ing pepatih. Lajeng saestu dados kasunyatan saged latus kalian penyenengan dalem. Menapa malih sampun dipun sarujuk sedaya para pini sepuh, sedaya sami sarujuk, sami remen, ugi tresno asih dateng kulo.
0: Iya.
1: Aduh Kang Mas, kabegjan ingkang tanpa upami sedaya menika kangge kula Kang Mas.
0: Kaya Kang Nate ndak ngendika aki. Menawa tresna iku takrane dudu bondo, dudu rupa, dudu pangkat, dudu derajat. Ning ming manunggaling ati loro kang nyawiji dadi siji. Sing tansah ngerasa aki keendahan nono ing jagat iki Anggreni.
1: Namung sekawit manah kula menika inggih wonten raos ajri lho Kang Mas. Jalaran kados kok mboten trep yen kula menika saged saestu lelatus panjenengan dalem. Namung kasunyatanipun inggih sedaya para pinisepuh sami nyarujuk itu Kang Mas.
0: Iya. Pancen wosi keplok tresnaku sliramu tompo kanthi renaning atimu. Aku munjuk ana ngersa dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur, Rama Prabu uga Nayogyani. Sliramu tak boyong saka ing kepatian lumebu ning kasatriyan. Dening para nayaka punggawa uga ditampa kanthi renaning penggalih. Dadi kabeh wis ora ana pepalang meneh. Munggo ing katresnanku lan sliramu Anggreni.
1: Injih. Sedaya menika saged nyimbuhi tresna lan bekti kula dhateng panjenengan dalem Kang Mas.
0: Nggih kene to, Anggreni. Lenggah kene to, eh.
1: Kula pun parengaken.
0: Iya. Lenggah ana pangkone pun kakang kene.
1: Aduh. Namung nyuwun pangapunten lho Kang Mas. Ngaten menika. Aduh.
0: Ndak arah silarapan yo. Ora apa-apa kok Isih darbi rasa isin to, eh?
1: Acre mboten isin
0: awon.
1: Inggih nyuwun pangapunten saweg sepisan menika kula cecaketan kalian kakung dados raosipun tasih bingung pekewet. Astu setunggal dalari manah menika kok tratapan ngaten.
0: Apa kepareng?

0: 안절어 이제 그냥 늙은 후에 어머니를 끊어 막대 있죠 이것도
1: kan dulu mien dulu pati
0: iji
1: lo bareng mandap saking kuda menikah jadi dulu pati waktu sekecang ini sih untuk jadi
0: ini kudung sepok kuda iki
1: kau menikah jadi lo preso waktu sani kuda dulu pati
0: oh
1: cetak
0: iya aduh lupa pun dulu pati
1: mergini pun rumpil mongko anginipun Ndropatih nyongklangaken turangga ingkang dipun titi menika.
0: Wah,
1: nggih kados ngaten kula rekaos sanggen kula badhe nggih nututi Ndropatih mila kula lajeng sewu bengok-bengok menika Ndropatih.
2: Nyongklangake jaran nyongklangake jaran. Aku tak takon.
0: Iji kados pundi Ki Ndropatih?
2: Sing ijoli pigungan jaran iki sapa? Sing tak tumpaki dudu jaranku iki. Terus mempeng metu cukup rata terus nyengklap
0: inji
2: Belandang ke raso Melayu
0: kejawi saking menikur menikur di sanis
1: titian
0: pun rugi ono pati menikur
2: ayo tutup bantak sebelah ragel Melayu
1: menikur wonten perkawisi pun Ndoro Pati sampun nglepataken kula mbok
0: cilik entu angin
1: inji Ndoro Pati anginipun inji medhet ngwali pigungan menikur lentu
2: amar kesusu ah
1: menika wonten samtipun kalian anggenipun Ndropatih kesesa menika kula menika gumun badhe nyuwun pirsa wonten perkawis menapa Ndropatih Ndropatih lajeng metal saking pasuanan jenengmu ngawe kula kados mboten remen penggalih wonten menapa
2: jebul temenanan kabar ora ngaya woro
0: oh
2: inggih menawa panjiwaning pati daop karo sing jenenge Anggreni putrane kudu warso aku sematurahke nang sedalem Sang Prabu Lembu Ami Luhur nang ngendika dalem yen kudu didaopake Anggreni karo Waneng Pati wis tak emotake rembuge karo Candra Kirana kepriye wis atur kura digagas regape jalo lakon kepiye
1: monggo kula sampun saged nampi menapa perkawisipun Raka Ndropatih lajeng kados ngaten menika. Ah meneng ngaten menapa mboten lajeng dipun risak mau dipun damel perkawis
0: sik. Kakang Jaluk Soko jumatur kaya ngono mesane Gusti Patih Jaya Badra.
1: Menawi namung dipun kadhep ngaten ora kirang prayogi
0: to. Risak kepiye to karepmu iki?
1: Dipun raboso ngaten.
2: Mesik to. Iki ning Jenggolor. Prajurit Jenggolo akeh. Monggo penderekku, penderek saka Kediri wis pira?
0: Lah, inji leres-leres menika.
2: Wah, iki jutaan kang
0: langkung rumiyin inji. Lajeng kersanipun kados pundi? Reki ana pati.
1: Sok nyandalen dados pundi?
2: Digelak bali oning Kediri.
1: Kondur datang Kediri.
0: Oh, inji.
2: Matur Sang Prabu Lembu Amisena.
0: Mangke menawi wonten dukanipun Sang Prabu Lembu Amisena?
2: Engko aku sing bakal muncul.
0: Oh, inji.
2: Kondur oning Kediri. Jarane jolan. Jarane jolan.

0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
1: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RIVK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Pojok Tani 1, Desa Parang, Kecamatan Parang, Magetan. Toko 21, Jalan Maijen Sungkono, Nomor 1A, Sukowinangun, Magetan.
5: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk, Gentong, Paron, Ngawi.
6: Toko Pak Jito, Jalan Raya Solo, 134, Jiwan, Madiun.
7: Toko Mbak Ningsih, Dukuh Satrian, Gading, Balirjo, Madiun. Toko Pak Eko Purwanto, Desa Dimong, Madiun.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
0: Inspirasi Media. Inspiratif dan informatif.
9: Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak? Mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
10: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
11: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
12: Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Oh iya pinter ngono ya. Radiorasi kan pendengare yo akeh, penontone yo akeh. Dadi iklanmu kok iso dikenal oleh masyarakat luas. Ya apa sih? Ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun yo tawe diskon. Ngono.
1: Masang ya mbak, kurang ngerti pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
0: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti ruh nomere iso nomere Rasi ya toh di 0811 30 20 906. Nah apa nomere Mbak Karso? 089 533 90 94 007. Dicatet ngono kuwi.
1: Dicatet, aku balik arep pasang iklan wis, Mbah.
0: Oh iya, tak tunggu pokoke.
1: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
0: Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Inspiratif dan informatif. Inilah

0: Di era globalisasi seperti sekarang ini, informasi di sekitar sangat penting untuk kita cermati. Informasi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, kriminal, pendidikan, peristiwa, dan lain-lain. Simak dan ikuti informasi terkini yang dihimpun oleh reporter radio berbagai daerah di Lintas Informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi FM Magetan.
1: Sobat, salah satu keluarga korban tabrakan KA Malioboro Express relasi Purwokerto Malang.
0: Reporter Radio Prameswara Lamongan.
2: Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan program inovatif Mantanku atau Mantan Anyar Entuk Telu yang memungkinkan pasangan.
0: Reporter Radio Bahana Ngawi.
3: Sobat, aroma pungutan liar mencuat dari balik proses pengurusan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB.
0: Dan reporter radio Ronggo Hati Lamongan.
4: Ribuan warga desa Gedanyang, Kecamatan Kebomas Gresik, tumpah ruah memadati
0: alaman. Lintas Informasi Pramesnet hadir Senin sampai Jumat jam 10 pagi dan 4 sore. Lintas Informasi Pramesnet, berita yang dapat dipercaya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: manusia. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Rasi Media.

0: untuk fly.
1: Eh, Pak Andi. Oh ya Pak, gimana kesehatan mata istri Bapak?
2: Alhamdulillah Bu, setelah ditetesin tetes mata prima netra, penglihatan istri saya berangsur membaik.
1: Tetes mata prima netra Pak? Wah, kalau begitu saya mau coba buat ibu saya deh. Soalnya ibu saya juga sudah lama menderita katarak.
2: Bisa Bu, tetes mata prima netra bisa untuk mengobati berbagai masalah mata. Mata Anda bermasalah atau Anda menderita katarak, mata minus, plus, penglihatan ganda. Kini ada solusi terbaru untuk membantu menyembuhkan mata Anda dengan tetes mata prima netra. Tetes mata prima netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang ampuh mengatasi keluhan mata Anda. Tetes mata prima netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata prima netra dapat juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma.
3: Dapatkan tetes mata prima netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rasio Fair Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: Nirvana.
1: Lagi di jalan atau lagi perjalanan jauh, bosennya nggak ketulung. Kondisi jalan bisa berubah kapan aja, bosen juga bisa kapan aja. Dari kabar terkini, isu hangat, hingga informasi yang dekat dengan kehidupanmu, semuanya ada di Cakrawala. Awali harimu dengan Cakrawala Pagi bersama Mbah Karso setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 sampai dengan 10 pagi. Temani aktivitas siangmu di Cakrawala Siang jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Lanjutkan sore santaimu bersama Cakrawala Sore dari jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Dan tutup harimu di Cakrawala Malam dari jam 6 sampai dengan jam 12 malam. Di program Cakrawala isinya nggak cuma berita, tapi semua yang kamu mau ada di sini. Jangan lewatkan cerita dan informasi dari program Cakrawala setiap hari. Dengerin dan tonton aja Rasi Media di 90,6 FM dan aplikasi X-Space Radio. Rasi Media, inspiratif dan informatif.
2: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media, inspiratif dan informatif.
3: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
4: Rasi Media, inspirasi dan

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi. Toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi. Toko Amiratani utawi Pak Taji Setrowirian Kaipon Gek

0: saat ini pukul 23 waktu Indonesia bagian barat.
1: Inspiratif dan informatif. Inilah Razi.

inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.

0: bola. Hari ini kau nampak cantik sekali.
1: Oh iya?
0: Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Bahwa aku mencintaimu, bola.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya enggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: Power Play. Krasi Media. Inspiratif dan informatif.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Inspiratif dan informatif. Inilah Rasi Media.
4: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabak.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep, seneng ing nguri.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
7: toko sumber ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
8: Toko sumber barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
7: Toko mitra tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan. Toko afitani pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko subur makmur duko Muguraya, Desa Kedongprau, Padas, Ngawi. Toko Pak Suradi

0: Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya.
1: Kayak gak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata. Harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit. Merah lagi, pandangan jadi kabur, berair. Dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih.
0: Aduh, Lia. Kamu kerjaan banyak banget kayak gitu gak bakal selesai kalau mata kamu gak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping.
1: Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya.
2: Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp150.000 di Radio Rahasia FM Magetan. Telepon 0351-896-138.
4: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Rahasia Media,
6: inspiratif dan informatif.
7: X-Space Radio, suara dan visual yang mempesona. Playlist lagu keren, podcast menarik, dan konten audiovisual lainnya bakal nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com.
6: Inspiratif dan informatif. Inilah Rahasia Media.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Imron Jamil.
1: Penipun dunia menika janji nipun Allah ingkang mesti kelaksana. Terangkan menika yang sing penggawean ing dunia yang penggawean ini ku sing penting. Soal ijabah itu duduk penggawean yang menungso ijabah ngabulaken dunia niku bagiannya Allah. Keranten bagiannya Allah, itu urusannya Allah. Mulai saking penentuan akan diberikan dalam bentuk apa ijabah itu, dan akan diberikan kapan ijabah itu seluruhnya mewenang Allah Subhanahu Wa Taala. Nek saged mirahnya ten napa tugasnya kawula lan napa tugasnya bendoro. Iku keluar jenengan boten sering tabrakan. Cara tatanan ngeten antarané karyawan kalih manajer nggih dewi-dewi tugasé. Karyawan isane mek mengajukan proposal. Sing penting proposale digawe sak apik-apike, sak lengkap-lengkape. Soal ACC iku tergantung manajer. Kapan ACC-nya dan nanti proposal itu akan diubah dalam bentuk apa pemberiannya? Iku tergantung sing ACC. Senajan sing ngajakno proposal njaluke duit. Tapi lek hitung-hitungane sing ACC timbang dikei duit malah kangelan tuku renorno wis dikirim barang wae sak tukange kan malah penak. Ya niku mesti sing luwih dhuwur, luwih jembar ngelmune, luwih ngerti pengalaman. Iku lek mikir napa-napa luwih tepat, luwih cepet, luwih pas. Termasuk upamane niki terjadi janji sing janji itu sampai pun ditentukan hari, ditentukan waktu. Dis pas teko wektune ibae janji niku mboten muncul. Itu jangan sekali-kali kula panjenengan sebagai hamba mencurigai Allah. Jadi janjinya 40 dino, lah itu 40 dino panggah gak kasil. Itu jangan sekali-kali hal yang seperti itu membuat kita ragu terhadap janji Allah itu. Karena apa? Janji Allah pasti terpenuhi. Mengapa gak terpenuhi? Karena mungkin janji Allah itu ada beberapa syarat yang harus kita lakukan, tapi kita tidak tahu syarat itu sudah kita langgar sendiri. Sehingga janji Allah pun tidak dipenuhi. Jadi walaupun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari dawuhaken la yusakkikan naka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan li nuri sariratika. Layu sakikana ojo meragukan temen kaeng siro, dedek no ragu-ragu kaeng siro, ragu-ragu fil wa'di tentang janji ni Allah. Apa sing dedek no ragu? Ada mewuku ilmu'ud ora anane terjadine perkara sing dijanjek no. Itu perkara sing dijanjek no ki ora terjadi. Ojo pisah-pisah ngono pun dedek ne ragu. Wa inta ayana zamanuhu, wa inta ayana senajan wis tertamtu apa zamanuhu mangsane janji, senajan janjine wis ditentokne. Mulane yang terhadis niku janji Allah dawuh ngeten. Man napa? Man shalat jama'atan. Sapa wonge salat jamaah. Wa takabbara ma'al imami lan bertakbiratul ikram bersama imam arba'ina yauman 40 hari, maka janjinya Allah dia tidak akan diberi kefakiran oleh Allah dan rezekinya akan terus menerus seperti hujan yang deras. Di samping itu dijamin oleh Allah dia masuk surga. Mayar dong jamaah 40 hari gak tahu keri menangi takbiratul ihram imam terus, maka janjinya Allah dia akan tidak terkena kepikiran, bahkan rezekinya akan mengalir seperti hujan deras terus menerus, dan nanti kalau dia sudah meninggal dijamin oleh Allah masuk surga. Dilakoni tenan, dilakoni tenan 40 dina. Sewis oleh 40 dina malah numpuk utangnya. Ini jangan lalu terus alah habisi ngapusi. Jangan lalu ragu-ragu apa ya tenang. Apa ya tenang? Nyatane mboten. Uji tolong aku wis nglakoni 40 dina. Ternyata ya ora metu hasilnya. Ya, kita harus tahu bahwa janji yang diberikan Allah kepada kita itu akan terima, akan kita terima menurut wadah kita. Wadahnya akal kalau sampai kan terbatas. Kalau ngepasi butuh-butuh duit, sing dimaksud orang fakir, sing dimaksud rezekine mili kaya hujan, itu kita ukur menurut milinya duit. Nah itu persoalannya lah. Kadang-kadang apa pengetahuan Allah kan lebih luas daripada hanya sekedar duit. Mungkin rezekinya gak rupa duit, mungkin rezekinya rupa konco. Karena jamaah yang masjid kan konconya jadi akeh. Masa jeneng konco itu kan luwih larang timbang duit. Ya gak sama dia konco siji di tuku di tenang. Konco siji ini loh cara tuku konco ngeten gitu. Kalau enten yang umpamanya nuwun sewu enten petugas di Jakarta nginep teng Surabaya. Napa teng Blitar mriki nginep semengi. Wong iki golek kanca lawan pokoke kanca sing iso mbiyayu kena jak turu teng hotel semengi tok lho golek kanca. Iki iso 500.000 barang gitu. Dere mengke sakune lek dhewe mulih. Perkara kanca ngoten kok mawon. Larang regane. Dene kula mboten wong salat teng masjid 40 dina niku mengke teko kanca pinten lho. Dene iki cara di etong pinten juta apa nek umpamane juta. Dan dalam masa 40 hari ketemu konco sewu ini mas 1 juta apa yang sewu ya 1 miliar tadi masa duit konco 1 miliar regane 1 miliar ijik diarani melarat. Nah kadang-kadang data yang itu tidak kita masukkan ke akal kita karena keterbatasan akal yang dibatasi oleh hitungan nafsu sing maknane rezeki iki duit. Nah padahal Allah bisa membentuk yang namanya rezeki itu tidak hanya bentuk duit. Nah, itu persoalannya. Maka kalau kita terjadi janji Allah itu tidak tepat waktunya, jangan sekali-kali menduga yang tidak-tidak kepada Allah, tapi kembalikan kepada diri sendiri. Satu, kemungkinan Allah memberi dalam bentuk lain. Yang kedua, mungkin Allah berjanji itu ada syarat-syarat yang kita tidak tahu, sehingga ketika syarat itu meleset, kita gak tahu bahwa itu meleset, ya gak terjadi. Gak terjadi. Kalau sampai kita ragu-ragu gimana? Gak sampai kalau panjenengan nekat nyuri dari Gusti Allah. Ya, resikonya kalah. Gak sampai kalau panjenengan ragu-ragu, resikonya kalah. Mula dikit di Jawa kita ngerti, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, walaupun janji itu sudah ditentukan waktunya. Karena apa? Li Allah yakuna supaya ora ono apa dalika mengkono-mengkono meragukan janji ini Allah iku kodekhan dadi akan cacat fi dasiratika ing dalem mata hati sira. Maka mata hati itu kan kesadaran hadirnya beberapa hal yang baru, jatah Allah yang baru, itu yang bisa melihat mata hati. Nah ketika mata hati tertutup, ada data baru gak tahu. Termasuk data baru tentang muntule konco kan gak ketok. Gila nih. Nah nalika ketutup gak ketok, lek gak ketok. Masih dikonco akeh rumangsane melarat. Padahal konco niku nun sewu, pamane tekat-tekatan sama ragu-ragu soal rezeki. Dhewe konco sewu. Niku sampean dolan sedina sitok-sitok niku 3 taun gantek. Iya. Sampean duwe kanca 1000. Sampean silaturahmi siji-siji. Sedina siji, mosok kira-kira dilepi sedina ngresula. Dilepi sedina ta kira-kira paling gak mengira nggih. Rokok mangan mesti kan sing duwe mas ngebos iki. Ya meskipun ya napa-napa mesti terjamin ta kira-kira. Terus sampean urut sampai 3 tahun. Niku lagi balik ning kanca sing pertama neh. Mosok 3 tahun pisan jamin wong siji ngresula, kan ya mboten mungkin. Mosok kurang sugih mboten. Ya mulane jenengan nek mikir peparinge Allah ampun dibatesi. Jenengan ampun terjebak soal bentuk formal. Karena bentuk formal duit itu yang akan kodahan ibu sirat kita akan membuat mata batin panjenengan cacat. Artinya enggak sempurna. Mesti ne ison dulu sesuatu itu luas, karena cacat jadi enggak bisa luas. Nek ngoten tok mboten sepira. Mboten sepira. Lek sampai kualat, sampai mencurigai Allah, lalu sampai tidak percaya dengan janji Allah, bahkan menuduh Allah tidak punya kasih sayang, menuduh Allah tidak mampu merubah nasib sampean. Kadang-kadang kan sampai nak nopoes sudah difonis pisanis. Istilah ini serak uji mulai nasib udah cul cilik sampai sampai ini tua pada jadi tukang beca paman ini waktu ini ku gak kerasa meneng-meneng dia itu menfonis Allah bahwa Allah tidak mampu merubah nasib. Nah kalau sudah sampai ke tingkat itu namanya nur nuris syariroh cahaya hati yang bahasa lain itu iman itu sudah padam. Resiko yang kedua, kalau sampai ragu-ragu lalu muncul tuduhan-tuduhan yang tidak enak terhadap Allah, maka akan terjadi resiko yang kedua, wa ikhmadan dan memadamkan linuri sariroh kita maring cahaya sariroh. Sariroh itu jiwa keimanan kula panjenengan. Jadi bahayanya kakak ini mulanin sok-sok dungon itu satu sisi nih. Memang perintah kalau dilakukan kita dianggap hamba yang baik, tapi kalau kita ngoyo untuk ngurusi ijabahnya, apalagi sampai tentang waktu ini kuau, sampai bangsa waktu ini gak tepat, lalu menganggap Gusti Allah melunjani janji, ini jenenge posisi kehambaan panjenengan terancam. Seluruh bahaya malih, keimanan kula panjenengan akan padam karena meragukan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkinan pertama ini kuau. Kemungkinan pertama Allah maringi luweh luas, tapi karena mata batin kula panjenengan niku ciut dan cacat, maka keluasan pemberian Allah itu enggak kelihatan. Kalau wong nginceng ngoten, nginceng pas sebolongane mung sak meter. Pas sing nginceng cecek banget, ketok irung ketok. Gitu nggih. Coba lek kurang meluaskan pandanganku lah gak irung kok. Ya nek mripate ya nek lampu ini pas kita irung tok ono Mas Ayu ya gak tidak situ ayu mek bolongan loro koyo tawon ngoten. Lagi ngene to. Mane iki memandang itu yang luas sehingga komplit. Nah, keluasan pandangan itu mesti kados sing sampun-sampun kula aturke, keluasan pandangan itu pasti akan dibatasi oleh pengalaman, informasi, data sing diterima dening akal kula panjenengan. Sementara jatani pun Allah tentang pemberian, tentang kemaslahatan, tentang masa depan panjenengan, sedaya ini kalau Allah pun dirantam dan itu lebih luas. Lebih luas. Allah nek ajeng dinggo hitung-hitungan matematika 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan titik-titik, jangan sekali-kali titik-titik sama dengan titik-titik sama niseni. Lek sama niseni akan biasa itu 2 ditambah 2 ditambah titik-titik sama dengan gue gak roh aku ngerti mawon lek sama tekad lah harus paling diisi rong puluh orang harus podohai ngerti dan itu iya lek isini rong puluh titik-titik 2 ditambah 2 4 nah titik-titiknya biro isinya mesti ngerti kok ya mesti ngerti mungkin gak masih agak mawon ngitung mawane bensin ditambah mobil ngerti ditambah sopir ditambah kemungkinan-kemungkinan sing aku ngerti Sajian dua jam nyampe Blitar. Dan apa itu titik-titik sih kita buat ngerti. Titik-titik apa lah, tenggalan kok ada kemungkinan kira. Dan iya tambahnya pas. Tambah enak tergantung berlima, enak keadaan dalam macet, nyantar macet-macet. Ya kan gak situ dua jam. Jadi ini soal lima jam, soal enam jam. Karena ketika kita berangkat, disunatnya diri Rasulullah, kita pergi dari rumah. Ini kudu muling ngoten. Tawakal tu Allah. Nah, itu lagi ninggal rumah itu siji. Tawakal tu Allah. Soalnya kemungkinan di luar rumah dan kemungkinan di rumah yang kita tinggalkan nol. Itu titik-titik semua. Yang bisa ngisi hanya Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Yang penting secara pasti awak dhewe iso jawab loro tambah loro sementara kita papat. Maknane apa? Wis ana kunci, wis ana gembok, terus anak tangga yang dititipi, terus anak buju yang ditinggal di pasrai, itu jenisnya dua, tambah dua, sementara ini papat lah. Tapi kemungkinan saat gure papat, kita gak tahu. Ya, yang gak tahu itu kita pasrah lah. Jadi, ini yang penting anak, buju, omah, pun kalau pasrah ini, pun kalau kunci, sak mampu-mampu kalau berdasarkan ilmu dua tambah dua wau, tapi yang titik-titik di luar dua tambah dua, panjenengan sing ngurusi. Lompatkan melu-melu. Ya, pernah ada macam. Membutuhkan macam ni sama ni. Repot. Sami kalau doa, yang penting pun doa. Berdasarkan data jenengan ngijabai, kula yakin jenengan ngijabai. Nyata-nyata sekarang saya ini oleh apa jenengan? Panjenengan paringi sakit doa. Doa kula sing jenengan paringi. Janji panjenengan ijabah sing pun panjenengan janji akan datang kula sing kula ngertosi. Niku kula yakin itu pasti ada empat. Ibaratnya ngoten. Tapi lek jenengan ajeng nambahi kula boten ngerti. Nah, lek saged ngoten. Mungkin boten padan. Hidup ini lalu kita bisa bener-bener optimis. Walaupun mungkin cara wong liya ngarani wis jeleput, jegur pecret. Wis dicep-cep wae diusep-usep wae wis gak ana nilaine uripe. Tapi nuwun sewu. Banyak sekali konglomerat iku sing asale menjadi pengejar rokok. Gitu ya, SD ora tamat. Menjadi dodol rokok ning pinggir dalan. Kios iku sesuk dadi konglomerat. Gitu. Sampai saiki diburu-buru wangele ra karuan. Teh KKN macam-macam. Niku kawitane ku barang sing cilik. Padahal nalika semono kabeh ngene apa atas bakal rokok. Lah moko kemungkinan di luar bakal rokok ini bisa lah buka deh. Jelis mawon to, Dek. Jelis mawon. Mboten. Mula nalika kula panjenengan donga sampai donga niku senengan berdasarkan janji Allah. Apalagi janji-janji sing napa? Pun ditentokne wektune kaya ngene. Wow. Man zahat arba'ina yauman. Sapa wonge sing gelem zuhud 40 dina. Nabaa moko bakal nyumber min kalbihi saking atine man apa ya nabi ul hikmati pira-pira sumber hikmah. Enten sing maknane hikmah niku ilmu ladeni. Apa wis gelem zuhud 40 dina coba sekolah pinter. Mboten iki jantan sing ono wekat. Aku tak zuhud 40 dina gak ngereken dunya. Gak ngereken dunya, pokoke apa 40 dina inteni bisa oleh 41 dina endi lagi nilai teko-teko. Nah, itu jangan sekali-kali mencurigai Allah. Karena apa? Mungkin yang namanya hikmah itu tidak harus dalam bentuk ini. Mungkin hikmah itu akan dibentuk oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemungkinan bentuk itu berjuta kemungkinan Allah bisa menciptakan. Sekarang lagi mungkin ben baik ben buruk tidak apa-apa. Soalnya baik kadung pinter malah dicuri dari uang. Oh, pre-prewangan lho itu malah ruwet. Oh, asalnya itu dadak pinter dianggap dukun santet terus dipenangkan malah ruwet aja. Ya, ada orang dia Allah mati jira senyantet ya. Oh, gue dia bertopat aku lho dina. Ini lagi jadi pancet bodoh amat. Nah, hikmahnya harus diparek apa? Mungkin hikmahnya akan diberikan anak cucunya nanti. Ya, ngadon anak putune yang sekarang mari si hikmah itu adalah mungkin putune didadak ngomong sukses uripe. Atau saya ini jarang sing cerita. Kula ini nanti diceritani salah setunggal pun tentang Mbak Beras. Sipun cita-cita ini pun justru dados presiden. Ini saya bercita-cita justru sing bercita-cita abai Gusti. Ya Haji Wahid Hasyim. Nalika semanten dados Menteri Agama dipun ijazahi mboten salah Pak Yai Abbas Buntet Ciron. Niku dipun ijazahi wiridan kalih salat hajat napa-napa pokoke poso, enten posone. Poso 3 tahun, Gus. Nek sampean wani poso 3 tahun wiridane iki. Nek sampean sukses kuat sampean dadi presiden. Tapi nek sampean gak kuat urung tutup mati. Mboten niku yen ijazahe mboten niku. Dan telalah Gus Wahid Hasyim kecelakaan teng Bandung nika dereng ngantos tutup. Ternyata hikmahnya Gus Wahid apa berarti Gus Wahid lah tirakat cuma-cuma. Lah ndungo gak dikabuli Gusti Allah lah dadi presiden. Mboten. Nyatane sing ngabule dadi presiden ya Allah ya Pak. Terhadap Gusti padahal secara hitung-hitungan politik wis gak mungkin. Secara fisik ora. Gitu nggih. Secara kepartean wong PKB yo kalah. Yo. Kalah kondi dalane arep dadi presiden. Mboten mungkin. Tapi Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, malikal mulki, pemilik kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan mulka, kekuasaan, man tasya kepada siapapun yang kau kehendaki lah. Lalu soal yang kau kehendaki ini terus saya harap nyetir sama apa. Apa kena Gusti Allah bidimu? Kan? Mboten kene. Jenengan protes Gusti Allah, Gusti, ampun dadoske udan. Ya pangga udan. Niku kersane Allah. Mboten mboten kok, mboten kok terus lha niku nyatane enten pawang hujan. Niku sakjane pawang hujan niku namung wayang mawon. Sakjane kok sing marahi jane gak sida terus pawange niku mboten. Riyen kan pun dijekne sawabikul himam, patuh riku aswaral akdar. Himmah kehendak seseorang yang cepat terlaksana itu tidak bisa menembus batas-batas takdir, termasuk himmah cita-cita kehendaknya si pawang hujan untuk mengundur hujan atau memindahkan hujan itu sebenarnya hanya wayangnya Allah sing leleh panggah Allah, cuma wayangnya sing diubahno lewat pawang niku mawon. Namung ngoten tok mawon gak jek. Lah niku pemahaman-pemahaman yang ngatos maten menika termasuk kula panjenengan yakin dateng peparingan Allah menika lek dilampahi saestu dianenangen saestu justru akan berakibat sebaliknya. Lek ragu-ragu akan berakibat menyacatkan mata hati dan bahkan memadamkan cahaya iman, tapi lek diyakini terus dengan berusaha untuk membuka mata hati dengan keluasan kesadaran total tentang kehambaan, maka kita akan mendapatkan kebalikan dari itu. Mata hati kita akan semakin sehat, akan semakin cerdas mencerna keadaan, nurani keimanan kita akan semakin menyala, akan semakin terang menyinari batin kita juga. Nek ngoten mungkin terus stabil urip ini mboten goncang-goncang. Seperti itu nalika kula panjenengan pun diparingi mata batin sing sehat, dipun paringi cahaya iman yang semakin terang. Biasane niku biasane. Kita akan diuji. Ketika kita diberi pelajaran merasa sudah paham, diberi materi pelajaran semakin paham, maka kita akan diuji oleh Allah. Yang ujian itu sebenarnya bukan untuk mengenal murid. Ujian itu dalam rangka untuk menaikkan kelas, membuka pelajaran baru. Yang kadang-kadang secara fisik, secara aktivitas lahir, mungkin aktivitasnya menurut. Betul. Karena bentuk-bentuk pemberitahuan Allah, bentuk-bentuk pengertian baru yang diberikan Allah, itu sering-sering kalau panjenengan menurun aktivitasnya. Ya, lo tak terus pun jauh dari bulan atau ilang dakwahkan hingga
2: fatahalaka wujahatan minat ta'aru falatubali ma'aha in kolla amali. Iwa fatahat sekalanya wis buka sapa Allah laka maring sira. Buka wujahatan ing satu sisi, satu bentuk. Satu sisi, satu bentuk minat ta'aru sisaking perkenalan Allah kepada kamu. Kalau tu bali mongko ojo ngereken sira. Ojo merbuli sira maha sertane wujhatun minat ta'aruf mau. Ojo ngereken in kola lamuna setitik apa amalu ka amal sira. Jadi Allah pun kersa maringi pengenalan datang pada jenengan. Niki jenengan mboten usah banding-banding no ngitung antara pengenalan Allah kalih amal panjenengan. Mungkin nuwun sewu nek wong sing ngamalo dawuh Rasulullah akeh seminggu duwe akeh seminggu mungkin dikandani sholat tahajud ngelakoni tenan sholat tahajud akeh seminggu mula oleh Allah diberi pengalaman banyak pengalaman yang luas pengalaman kegaiban pengalaman keadaan yang biasane nemu wong sing ora cocok karo ndek gampang ngamuk. Kok malah iki moro-moro ning ati iki kepengen wayu ra kena timpak. Niku tadi wis sakit lho. Ketika Allah mengenalkan sifat loman kepada seseorang, maka seseorang itu akan dipaksa oleh Allah untuk seneng wawah. Iya, sampeyan. Mungkin ya dia tuh maksudnya mutlu sata ada tanya yang berbau aku riaba surata tadi tapi ini dia kok moro-moro ada perubahan kayak ini. Ini butuh kita hitung ngoten soalnya bandingan antara amal panjenengan kalau peparing Allah ini butuh ngoten bandingan. Artinya Allah memberi itu sebenarnya tidak dihubung-hubungkan dengan amal panjenengan. Allah paringi ya panjen pengen paring mae ngoten. Soal amal panjenengan itu namung wayang. Itu persoalannya. Mula niku lek pasen pela ge, pasen pela. Pasen boten pela ge ngoten. Mungkin sak derenge jenengan apa? Sak derenge bareng amane baru. Baru ngaji gitu niki terus paham mulai ibadah tertib. Betul jamaah 40 dino niku wau moro dilakoni tenan ya. Aktif jamaah 40 hari bahkan bisa berlanjut sampai mungkin 100 hari. Seri-seri karena Allah diparing loro dunia loro dari jamaah sholat mawon wabut banget ini jenisnya lah mudah setitik ngamale dong mudah setitik amale tapi di tengah-tengah zaman sakit itu tadi ternyata banyak hikmah pengenalan dari Allah yang luar biasa maka sama nompo peparing pengenalan ke Allah rupa loro sing halane loro niku krana pun berngajikan halane loro terus jadi iso guyu-guyu niku sama ora usah nyusah ora usah ngreten sedasa jamaah sampean don semakin sedikit gak usah direken soalnya ngamal kuwi peparinge Allah ngoten lho ya. Terus saiki diparingi loro jur tengah-tengah loro itu ngerasa no hikmah loro itu peparing luar biasa yang mungkin harganya lebih mahal daripada sholat panjenengan. Terus kenapa? Mungkin nek sing salat niku karte jenengan sholat itu ada campuran-campuran kelihatan yang tidak benar. Tapi nek loro kret niku tekane loro napa karo sampean. Mungkin lho ya. Namun kok ganjaran uang loro niku lu gede lagi ganjaran uang salat. Nek sing loro niku sabar gelem nampa. Termasuk malih pengenalane Allah malih sapa? Baru ngaji mulai tertib mulai iso sae lancar. Mulalah dipit lah wong. Wah, dipit lah. Tapi jenengan beda rasane aku dipit lah sing iki karo dibuk tasing jion kok penak ini itu dibuk lah malah terlalu oleng itu kalau hubungan ini gak urung dibuk lah jion sodakoh ini lancar kalau dibuk lah malah yang bisa sodakoh ini rata PNS ini malah dunget suara boh. Nah kalau sampean paham pembukaan ini sama dibuka pintu fitnah dibalik fitnah ada hikmah, sampean paham lebih besar nilai hikmah itu daripada nopo mungkin sampean gak bisa dibuat karena mau nalika wong ora dibuatnah niku gembulu soalnya tapi lek dibuatnah ngoten gak terus jadi gini kok. Nah, ketika begini kita punya rasa perasaan ayem tentrem karena ditanggung oleh Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Yang itu tak mungkin bisa dirasakan ketika kita masih besar dulu. Mulai delok niki. Delok niki yo. Terus kula panjenengan boten oleh suudzon teng tiyang terus menponis wong dan pas jatuh di dunia ini di mata orang banyak jatuh belum tentu itu di mata Allah jatuh ya dan hati-hati mungkin orang sandunya ngarani itu semua ngalak orang kena dengan boleh itu ukuran-ukuran dunia tapi sangat mungkin mungkin di suaraku bareng-bareng sampean orang kecelek bersama mungkin ketika dia dalam kesendirian itu dia justru tidak butuh ditemani siapapun, dia hanya butuh ditemani Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rasa dekat kepada Allah lebih cepat orang ini dibanding taman tinggi jajah mungkin satu tahun. Misalnya sok-sok mungkin dia ini nanti kalau tena sukses secara duniawi tena, ni kuat ini gelisah, ni pun sedih pada ini bangkrut, ni Gusti Allah malah seayem. Iku kacar dia. Wong dua pulau tambah beras, yang pun tiga. Rin itu kabinan pabrik rokok, merek rokok cap kitab ilmu alam. Lalu kau pabrik rokok itu jalan, ini garwane tiga. Omah itu undi-undian dan waktu itu sawah yang buat tanduri tebu, tanduri paling pecah terus mulai ngunduri tua karena Allah Ta'ala sebenarnya si paling bangkrut pokok kita itu bangkrut adalah sawahnya ya disewak-sewakna waktu mawan mungkin serah kuat garap disewak-sewakna itu mungkin diparokna akhirnya dia main itu sampai gak ada aktivitas kok. Ya, untungnya tengah itu aktivitasnya terus nyetak botol

sing nak ngene iki nek murah ngurus boto ngene tok ae iso nyumbang masjid kono langgar kono nyatane bojoku telu yo panggah urip malah ajeng sedo pirang kalih taun niku sik sempat kesah haji bareng garwane kalih iki sing tunggal pun sedo dhumateng iki sing dhewe ajeng tentrem. Mula-mula ni ku butuh usaha ngukur, kata lagi. Butuh usaha ngukur pemberian Allah dengan amal. Karena antara pemberian dengan amal itu tak sebanding. Kalau amal itu dari sampaian, pemberian itu dari Allah. Kau sama ni hitung ni loh. Napa? Bandingannya napa? Nol jauh lah. Dan sebabnya ku lebih dengan ini contohnya Pak Sipo, Nung Jawa Sipo. Ya jadi proposal ya bodoh kertas kira lembar kan. Terus mari ngono enak peparing itu kok kerja jadi proposal ini kuau sampai 6 juta 7 juta padahal kertas proposal regane ini alah paling akan prawewu ini ngecegak fotokopi ini dan prawewu dibanding karo 7 juta 10 juta ini gak sebanding. Malah apa? Proposal itu jangan kamu reken. Yang penting apa? Beliau memang ingin memberi, itu yang kamu reken. Soal proposalnya orang ada regane. Nah ini ngamal itu enak jadi buat ini kenapa-napa ini. Yang marah ini apa? Banyak jenengan pantas di pari ini ngerti sama jadi Allah lah kalau bendera ini kok. Nah pemahaman kayak gini itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati. Boleh ngaman bandit. Oh, kemarin ya anak 10 juta ini lah mergo proposal itu. Ya, orang ada apa-apa nih proposalmu dibuat nih tong sampah bar udah. Iya. Ora mboten mboten ampun dibanding pemberian Allah dengan amal itu enggak ada nilai. Apalagi dari segi posisi non dewu. Kalau sesuatu dari Allah itu suci, sementara posisi jenengan itu kotor. Dirambu jalan itu, apa sih ngarani itu resik? Gitu gitu tadi. Secara fisik dari Allah tadi, kemudian orang lemu, kalau nggak tinggi, masya Allah. Ini berarti WC ini kan ya suci. Meneng-meneng ini keluar ini lah WC melaku mau tembawan. Gitu gitu. Setelah fisik ini penuh kotoran, tapi kok oleh Allah dikirimi suatu sesuatu yang sangat suci berupa ilmu, berupa amal, itu semua sudah luar biasa. Jangan kamu bandingkan amalmu itu yang muncul dari dirimu itu sebenarnya amal yang sudah tereduksi, sudah terkontaminasi oleh kekotoran dirimu. Tapi lihat pemberian dari Allah, lihat moro-moro kue diparingi loro terus dibuka hatimu ngerti hikmah macam-macam. Nah, hikmah macam-macam itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang pemberian itu memang untuk kamu, bukan kok pemberian itu karena amalmu, bukan. Paham ya? Jadi lek dengan pas tirakat riyadhah kasil SGM itu lo mana nih nih ojo GR riadoh mu kirane apa-apa nih diri ku diparih jadi apa-apa lu raka mergo riadoh mu kira-kira pancin pangkat lu pancin pangkat diparih baru ya pun waktu itu enak jadi orang itu buatan bubuan karena kata saya mau diunjing yang terkoran jujur jauh orang ada jujur-jujur gak pakaian itu ungkapan yang kita ingin sederhana. Tapi mana nih apa? Ini orang yang tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ini kan ya? Posisi bawah saya tidak ikut punya posisi kepresidenan. Kemarin ya Allah diri bisa lo Gusti Allah nih. Soal caranya jaluk boleh lewat macam-macam, ini terserah Gusti Allah atau caranya jaluk. Soal coroknya ini terserah Gusti Allah. Jadi ini aku sudah di kaulah, kan sudah di kaulah. Tidak masalah. Enak pun di, jadi kaulah.

0: buatnya penjara, kalau jadi kawula dikongkong jadi tukang sapu istana. Jadi zaman dulu, jadi kawula asli dalamnya keraton dilupuknya penjara. Kalau jadi kawula tapi dikurung di apa dikongkong jadi tukang tahu apa tukang sapune, tukang ngepel, tukang macam-macamnya tapi teng istana. Jadi kalau zaman penak pun di.
1: Kan cintinya kamu lah, lu pada orang penak lo tu lagi. Kamu tu tapi lo pilih kan lo mana le? Nek karo penjara nek pancen dikongkon ning penjara, ning penjara rite enggak masalah. Kados Nabi Yusuf ya. Iya to, Dik? Nabi Yusuf ya ning penjara, tapi justru di saat Nabi Yusuf di penjara itu justru banyak menemukan banyak hikmah. Nabi Yusuf pinaringan ilmu enggal termasuk ilmu bedah impan. Niku nemune teng penjara. Ya, kerana apa? Nalika Nabi Yusuf melebu penjara pun dawa asyik dulu abu ilaya melebu penjara itu luwe kesak temani tapi bangkulo kena fitnah kandala kalau Zulaikha teng istana ngeriki iya itu pun tuh untuk apa? Luka ibunda Zulaikha ada affair dengan Yusuf ya walaupun dan menurut ayat lalu ya Hamad bihi wa hamad biha Siti Zulaikha naksir Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak jadi naksir Zulaikha. Tapi kerana Nabi Yusuf niku putra Nabi Yaakob sempat dipagri Burhan, dipagri keyakinan yang kuat, akhirnya Nabi Yusuf itu hamah ya naksir, tapi naksir ingin meninggalkan. Jadi sebagian ulama tafsir wonten, ya benar naksir, tapi naksir ingin lari dari situ. Buktinya apa? Buktinya bangsa berbelas fitnah itu dia lebih memilih di penjara sebagai formalitas posisi budak yang kalah di penjara, karena dia berani apa? Berani nganyak sang jiwa dan putri. Ya apa-apa di penjara itu gak apa-apa, tapi ternyata Nabi Yusuf sampai di penjara dia menemukan banyak hal. Mungkin mulanya mungkin perlu nanti kalau pulau panjirnya dibuka lah pembukaan pengenalan Allah. Itu yang perlu dipahami lalu. Allah membuka pengenalan itu ada kalanya pengenalan itu melalui sesuatu yang bastu, yang sebar, enak, lekor, nyenengno. Ada kalanya pengenalan Allah itu melepasi sing tupet, dicengkerem, gak enak, lekoso. Soalnya kedua-duanya itu sama-sama pengenalan Allah. Karena Allah itu juga Al-Qabid sekaligus Al-Basid. Allah yang tukang nyenggerem sekaligus yang memberi keluasan. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih Penyayang sekaligus Al-Qahar Al-Jabbar, Maha Perkasa dan Maha Memaksa. Jadi sama mengenali mengkasi sih. Menurut berarti meripati kita sih. Gak boleh gitu. Seperti Nabi Adam, sebenarnya ketika Nabi Adam di surga itu pengenalannya adalah pengenalan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Mun'im. Tapi ketika dia diusir sampai di bumi sengsara, itu Nabi Adam mengenal asma Allah yang lain. Itu pengenalan Allah kepada Nabi Adam berupa At-Tawwab, Allah yang menerima taubat, Al-Ghafur, Allah yang mau mengampuni, Al-Qahar yang memaksa Nabi Adam. Walaupun asalnya penghuni surga, dipaksa kau jadi penghuni bumi dan sengsara. Dan yang sadar itu tak jane bedanya apa toh? Dicolok wongon bulan karo dicindong tapi gak bebas enak bumi. Nah, itu terserah karo sikape sing dicolok karo sing dicindong. Nunggu-nunggu ya sejujung berontak mencolot-mencolot ya lorong aja ya sejujung lo dikaya kebebasan orang gelem memaksimalkan kebebasan itu ya orang-orang apa-apa begitu lah ya Allah itu maha bijaksana. Mungkin bisa Allah memberikan keluasan di dalam bentuk yang sempit Allah bisa merubah sesuatu yang sangat sempit tapi ditampilkan dalam bentuk yang luar. Kita jubah sembarang kali keturutan, tapi sempit. Soalnya sepele banget. Persoalannya apa? Sepele banget.
0: Napa sih? Berikut karo moro tua gak cocok. Ini tidak, ini jadi sempit kabel. Padahal perusahaan diserah nih, sembarang diserah nih. Ini semua buju ini barang yang dukung. Apalagi pada itu di manajer staff-staff yang dukung kabel. Luar kan? Yang kantor gak ada di raja. Mungkin lebih emas. Di pembeli merotongan tinggi lah sempit banget kan.
1: Itu di dalam keluasan ada sempit. Di dalam yang sangat sempit bisa sangat luas. Ketika hidup di bawah jembatan sangat sempit. Mangan yang sisa nih uang rokok teh.
0: Tapi dia juga selepas mumahnya sak langit, lantainya sak bumi.
1: Luar biasa deh.
0: Ya langit jadi atap rumahku dan bumi sebagai lantainya.
1: Karena omah kok sak langit tak bumi kan dijubar banget. Ya, di dalam kesempitan ada keluasan. Di dalam yang luas itu ada sesuatu yang sangat sempit.
0: Mungkin nanti aku kayak pulang itu luar lah pas ngaji itu benar-benar lah. Jadi kayak iya-iya kabung rumah doang.
1: Tapi kita pengomong sebenarnya naik kalah lah.
0: Wisuk lo saja ni cakap ngawat tu kerana apa?
1: Bahkan itu,
0: bahkan bahaya tidak tenggunggal tu bahasa apa?
1: Ya sekarang buka ciri tu.
0: Arah gak dituruti,
1: dia dituruti ngantuk gak dituruti anak. Kerah.
0: Oleh karena itu, kalau panjenengan belajar macam itu.
1: Mergo apa tak? Kainahu saat temani Allah. Iku mafataha orang buka sapa Allah ha ing pengenalan mau raka kebun sira illa wa huwa kecoba hale utawi Allah iku yuri dingersake sapa Allah ngersake ya tarofa arep ento memperkenalkan diri sapa Allah ila kafare sira dadi Allah buka apa-apa buku bentuk sing nyenengno mbok bentuk sing gak nyenengno. Wih, aja ni orang apa-apa, orang apa terus.
0: Susah tu dia foto yo. Tak digolek sengsara karo gejalan.
1: Orang soal dosa.
0: Yang kue dosa tu ya, gejala lagi cari orang-orang gigi. Kalau gejala tu lu jatuh di bang menungso kok. Ini kan ya, menungso ni tu jua tu dijatuh semua tu lah, betul lah rata. Jadi gejala lu jatuh buat jatuh kue apa-apa. Kue ini mengapa lagi? Ora kok mergo kowe dosa terus diutulo duka lan dipuno. Dosa Allah iki terus kok duka iki ngono iki.
1: Enggak. Jadi ketika kamu dibuat sengsara oleh Allah, kamu jangan seuzon dulu. Pahami betul kesengsaraan itu
0: bahwa itu pengenalan dari Allah.
1: Memang kamu pantas untuk disengsarakan.
0: Balik ke kamu loh.
1: Begitu pula ketika kamu dibuka, memang kamu pantas untuk dibuka, dimasukkan sesuatu yang luas. Wong sing pun belajar kenal Allah, belajar mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya antara luas dan sempit itu gak jadi arep-arep. Dia berada di atas yang luas dan yang sempit itu. Jadi kami Nabi zaman tinggal kami Nabi itu loman tapi fakir, aneh banget. Saman bayangkan, kaji Nabi ini pun leman. Tapi nuwun sewu lek sare gegere iki ngecak lapak kurma. Nggih kok sakit boten. Mergo kaji Nabi pun boten ngreken malih soal sengsara karo gak sengsara, dadi kaji Nabi padha-padha peparing saka Allah. Cara wong dimong ngoten, aku dimong dikongkon dolan tuyuran karo dimong digendong wis padha ae. Dikindong ya semakin sempit gak patahi sobah tapi lak dimong mergo sayang dicolo kondilanan itu ya dicolo mergo sayang kedua-duanya itu kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, belajarnya itu mengilai buten buten latihan bener-bener ngerasa dari Allah lalu ngejah ya wajib lukol mengarahkan hati itu kepada Allah terus menerus sulit.
0: Sulit.
1: Oleh ini kudu dilatih. Mulanya kita nyadari nalika pengenalan itu datang, sebenarnya Allah tidak apa-apa. Allah memang ingin membuka perkenalan itu untuk kamu. Dan bentuk yang model gini memang sing pas untuk kamu. Alam tak alam, kalau orang ngerti sapa sira, anak taruh pasak temene sing oleh kenal, buaya taruh iku muriduhu, iku mauriduhu tanggon lumakune pengenalan iku alai kaya ngatasi sira. Apa kamu gak sadar bahwa memang yang berhak mengenal Allah itu hanya kamu? Itu bagi ini Allah, itu gak usah dikenal Allah, Allah ngerti dia. Wah, sama lah gak dikenal Allah, apa sakit? Gitu gak? Berarti memang Allah datang mengenalkan itu dengan kamu yang boleh mengenal. Wala amal lah, sementara amalmu ini, wala amal utaya amal, iku antau tabi siraku mudiha, kang ngatur no amal ilahi maring Allah. Pengenalan itu datangnya dari Allah kepada kamu, sementara amal itu munculnya dari kamu kepada Allah. Bandingannya harus berbanding dulu. Aina, aina iku ana ing ngendi pas posisimu. Aina iku ana ing ngendi mautai barang tuh dikang ngaturi sapa sira di ing ngamal ilahi maring Allah. Mima dibanding karo peparing gua kang utawi maiku muridih utawi gontu mekane barang iku alaika ing atase sira. Bandingkan antara sesuatu dari kamu untuk Allah dengan dari Allah untuk kamu. Coba ibaratnya ngeten malih nalikane kula panjenengan ditimbali presiden lho Bapak. Ditimbali presiden. Kalau itu kalau presiden tidak jago dikenal nih tentang suasana istana. Terus mulai ini pun namun dikai kartu nama. Dikai kartu nama Abdurrahman Wahid presiden RI. Kartu nama ini itu apa kenalan dong? Itu kan tiba-tiba semakin itu kan ya. Itu kaya-kaya lah, gak organ ya. Nah, siapa umur kau? Iya, nopo kemua nopo segala sesuatu yang menurut saya paling berharga sama Natar Agustin. Mau keris, mau ngerti gitu. Mau keris, Natar Agustin. Zaman mulai ya, tiga wani kartu nama kau. Zaman ngaget kartu namanya mergo keris ini, keliru. Kartu nama dari Gustur itu lebih berharga daripada keris sampean sing mungkin keris apa-apa sudah tidak jadi. Iya ya. Nah, prosesan ini kula panjenengan belajar latihan ngeten iki. Belajar mengenal napa sing diparingi Allah, mbek ku enak mbok ora enak. Dugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulung saking Allah, saged leres-leres ngraosaken napa sing diparingi Allah, dados hikmah, dados posisi kehambaan. Engkau mati.

0: saat ini pukul 6 waktu Indonesia bagian barat.
1: Power Play. Klasi Media.
2: Inspiratif dan informatif.
3: 5 4 3 2 1

tonton dan juga sepeda motor Honda Vario. Nah, ini sampai terjadi seorang perempuan berusia 85 tahun yang menjadi yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia di lokasi. Kejadian terjatuh ke kolong truk. Lantas Polres Bojonegoro ini masih melakukan penanganan dan juga penyelidikan terkait penyebab kecelakaan maut itu. Demikian info terkini bersama saya Bakarsa, nantikan info terkini selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Ketemu lagi bareng Mbak Karso di Cakrawala Pagi, nggih.

0: Pagi, gimana kabarin jenengan semuanya pagi ini? Semoga sehat selalu, nggih. Tetap semangat bersama Rasi Media karena untuk kesempatan pagi kali ini di hari Senin ya, tanggalnya 24 Agustus ya 2026. Mbak Karso hadir untuk menyapa panjenengan semuanya dengan informasi terupdate ya. Tentunya untuk kesempatan pagi kali ini seperti biasanya, informasi dan informasi kita tunggu lewat jalurnya 0811 30 20 906 atau di 0351 896 137. Kok di segment? Halo,
1: Klonwon.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, di sini dengan penjual rawon.
1: Jual rawon sopo Mas Karso?
0: Iya no, saiki bakulan aku.
1: Bakul rawon neng di Mas?
0: Nah, aku saiki di Sawang-Sawang, kowe kong ganteng tenan.
1: Oh iya lah. Mas Karso ke piro?
0: Nah, informasi.
1: Sek, informasi sepi. Sek, tak video call ya, video call dan kita sek.
0: Oke.
1: Apa? Sepi.
0: Oke. Silakan laporan dari KPR Asabri Magetan, Bu Sri Uning, monggo.
1: Laporan dari Asabri Magetan dari arah timur sepi jan, Mbah, sik kan.
0: Padahal
1: iki dino Senin, Pak.
0: Iya, betul.
1: Nanti bentar lagi. Terus itu dari arah barat itu masih sepi, ada sepeda motor satu itu.
0: Oke.
1: Dari arah barat. Terus itu dari arah timur ya satu. Nggih, monggo.
0: Nggih. Monggo.
1: Nggih. Konco. Ini dari arah barat, Mbak, dari arah
0: satu
1: kenceng kaya ngono lho. Lho, saka etan, saka kulon. Sepi, Mbak, kae pertigaan. Lah, pertigaan sudah mulai kayak rame. Lah,
0: oke. Ya. Oke. Siap.
1: Ya, penting hati-hati waspada.
0: Ya,
1: itu aja, nanti laporan lagi.
0: Oke.
1: Makasih waktunya, gitu aja.
0: Assalamualaikum.
1: Siap. Sehat selalu.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Oke.
0: Oke, siap. Terima kasih, ada Bu Sri Uning yang sudah melaporkan yaitu situasi lalu lintas di kawasan KPR Asabri Magetan. Oke, mungkin sampai terasi yang pagi ini mau memberikan informasi seperti Bu Sri Uning, silakan ya. Masih Mbah Karso tunggu lewat teleponnya di 0351 896 137. Bila. Atau bisa di WhatsAppnya juga boleh, karena kebersamaan kita juga masih panjang, tuntasnya di jam 10 pagi nanti.

0: Literasi media. Pertalit dibatasi untuk desil 9 sampai 10. Benarkah ini cara yang tepat sasaran? Sahabat Rasi, wacana pembatasan pembelian Pertalit berdasarkan desil kesejahteraan kembali menjadi perhatian. Pertanyaannya sederhana, apakah subsidi BBM memang harus dinikmati semua orang atau hanya mereka yang benar-benar membutuhkan? Kalau kita bicara soal subsidi, tujuannya tentu membantu masyarakat. Tetapi, kalau subsidi justru lebih banyak dinikmati oleh kelompok yang secara ekonomi sudah mampu, tentu perlu ada evaluasi. Namun, persoalannya tidak sesederhana itu. Bagaimana kalau seseorang masuk kategori desil tinggi, tetapi kondisi ekonominya sebenarnya sedang berat? Atau sebaliknya, seseorang terlihat sederhana, tetapi ternyata memiliki kemampuan ekonomi yang cukup. Karena itu, akurasi data menjadi sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan subsidi justru kehilangan haknya hanya karena data yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Lalu, apakah desil menjadi cara yang terbaik? Ada yang berpendapat subsidi seharusnya berdasarkan penghasilan. Ada juga yang menilai jenis kendaraan lebih mudah dijadikan patokan. Misalnya, kendaraan tertentu dianggap tidak layak menggunakan BBM bersubsidi. Tapi masing-masing punya kelemahan. Kalau berdasarkan penghasilan, bagaimana memastikan semua orang melaporkan penghasilannya dengan benar? Kalau berdasarkan kendaraan, apakah kendaraan mahal selalu berarti pemiliknya kaya? Dan kalau berdasarkan desil, apakah data kesejahteraan benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi keluarga saat ini? Menurut saya, yang paling penting bukan sekedar membatasi Pertalit, tetapi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan data yang akurat dan mekanisme keberatan yang jelas. Karena jangan sampai niatnya ingin membuat subsidi tepat sasaran, tetapi justru masyarakat kecil yang menjadi korban. Sahabat Rasi, menurut Anda, subsidi BBM sebaiknya berdasarkan penghasilan, jenis kendaraan, atau desil kesejahteraan? Sampaikan pendapat Anda di Rasi 90,6 FM.
1: Tajuk Rasi didukung oleh Kafe Rumahan Jakarta Selatan. Menu rumahan, rasa restoran.
2: Apa nanggir jagung, kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Bo, sampean ki nyuwun perso rahasiane
3: sing penang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae.
2: Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bule.
2: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
3: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancain sumadyo dateng toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi, toko sahabat tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Wadungan Ngawi, toko Pak Surati Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi, toko Budi Karya Tani Gilen Pasar Ndolopo Madiun, toko Pojok Tani 1 Desa Parang Kecamatan Parang Magetan, toko 21 Jalan Maijen Sungkono nomor 1A Sukowinangun Magetan. Ugi sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Rasi Media, siaran dan informatif.
5: Aduh Pak Bagus, saya ini mau bangun rumah, tapi bingung mau belanja bahan bangunan di mana yang lengkap, berkualitas, dan harganya bersahabat.
6: Wah, Cing Ara, kalau soal bangunan, gak usah bingung lagi. Langsung saja ke toko bangunan Sari Guna 2 Bandar.
5: Memangnya ada apa saja di sana, Pak?
6: Lengkap banget, Jeng. Alamatnya di Bandar Sukomoro, tepatnya Timur Polres Magetan. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar merupakan pusat pilihan bangunan-bangunan paling komplit. Mulai dari besi beton, bersertifikat asli, bata ringan, baja ringan, granit, keramik, sanitari, dan masih banyak lagi.
5: Wah, lengkap sekali ya.
6: Betul, Jeng. Apalagi granit dan keramiknya kualitasnya nomor 1 atau grade A, dengan motif yang selalu update mengikuti tren terbaru.
5: Kalau cabangnya ada juga nggak, Pak?
6: Tentu ada. Toko bangunan Sari Guna 2 memiliki 2 cabang. Pertama, depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan di Jalan Raya Pelausan Sarangan depan Gedung Literasi. Terus, yang kedua, depo Sari Guna 2 Cepoko di Jalan Raya Panean Magetan. Bahkan, khusus depo Sari Guna 2 Cepoko buka sampai jam 9 malam loh.
5: Mantap! Ada promo menarik nggak?
6: Ada dong. Dapatkan berbagai macam promo menarik seperti diskon 5-10%, beli 10, free 1, beli 11, free 1, cashback, dan masih banyak promo lainnya.
5: Kalau saya mau bangun rumah dari nol?
6: Nah, itu keunggulan toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Selain menjual bahan bangunan berkualitas, juga melayani juga pembangunan rumah, renovasi, hingga desain interior, lengkap dengan konsultasi dan desain gratis.
5: Wah, jadi nggak perlu repot lagi ya?
6: Benar sekali. Ingin menciptakan hunian impian Anda? Sari Guna 2 solusinya. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar. Telepon atau WhatsApp di 0857-351-18-4002 dan di 0858-1580-0965. Depo bangunan Sari Guna 2 Pelausan 0856-0403-8728. Depo Sari Guna 2 Cepoko 0857-36-46-4358. Toko bangunan Sari Guna 2 Bandar, solusi terbaik untuk kebutuhan bahan bangunan Anda.
4: Rasim Media, Inspirasi dan Informasi.

Saya Petrasi Media, tepat pukul 6 lebihnya 24 menit ya. Pagi ini kita akan memberikan informasi terkait lalu lintas di Kota Magetan ya, sambil kita menunggu yang mau ikutan merapat di teleponnya pagi ini ya. Jadi kita update dulu lalu lintasnya di Simpang 4. Pasar Sayur Magetan terpantau cukup ramai sekali lalu lintasnya. Saya Petrasi didominasi oleh kendaraan roda 2. Wah, ini mobilnya cuantik sekali ya. Dan juga pagi ini cuaca cukup cerah. Jadi untuk yang mau berangkat ke aktivitas, walaupun ini hari kecepet gitu, besok tanggal merah loh ya. Semangat, semangat. Ya, pagi ini yang melalui jalur ini dari Jalan MT Haryono sudah mulai meningkat untuk kendaraannya. Daripada Mbah Karso berangkat tadi masih saya kuasai, ya kan? Karena masih sendiri. Tapi sekarang sudah mulai ramai begitu ya. Oke. Pagi ini juga kita ucapkan selamat pagi Mbak Jayanti Santi ya. Amat beraktivitas dan penuh semangat ya. Buah karso ter. Kaya seneng turi bareng. Saya request tak harus memiliki salamnya buat Mbak Karso, semuanya pendengar Rasi dimanapun berada. Makasih Mbak Karso, Mbak Jayanti. Oke. Okay. Mbak puternya gala-gala tak tunggu ya, tunggunan sampai sesuk. Terus Mas Rizka sarapannya bakso, iya ini Masya Allah. Pagi, nggak pagi. Yo, jangan sehat-sehat nih Mbak Lilis ya. Engko sore lah si doneng tinap aneng skomora, engko tak mampir engko. Guys, selamat pagi untuk yang semuanya pagi ini yang masih setia bersama Mbak Karso ya. Pokoknya pagi ini kita harus semangat ya, walaupun cuacanya mendukung ya. Besok hari kecepet, tapi harus tetap semangat bersama Mbak Karso. Kita harus sukseskan dengan mimpi manis kita.

0: Saat datang ke instalasi gawat darurat atau IGD, pernahkah Anda bertanya mengapa ada pasien yang datang belakangan tetapi lebih dahulu ditangani? Karena di IGD, pelayanan bukan berdasarkan siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang paling membutuhkan pertolongan lebih cepat. Inilah yang disebut triase. Triase adalah sistem pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi saat pertama kali datang ke IGD. Sahabat Transmedia, ada triase merah untuk kondisi gawat darurat yang mengancam nyawa dan harus segera ditangani, seperti henti jantung, henti nafas, pendarahan hebat, penurunan kesadaran, atau sesak berat. Ada juga triase kuning untuk kondisi darurat yang serius namun masih dapat menunggu dengan pemantauan tenaga medis, seperti nyeri hebat, sesak ringan, sesak sedang, ataupun patah tulang. Ada juga triase hijau untuk kondisi tidak darurat seperti luka kecil, cedera ringan, atau nyeri ringan. Bahkan ada triase hitam untuk pasien yang telah meninggal dunia atau mengalami cedera fatal yang tidak dapat diselamatkan. Dengan sistem triase, tenaga medis dapat memberikan pertolongan secara cepat, tepat, dan sesuai prioritas kebutuhan pasien. RSUD Dr. Sediman Magetan, kami siap melayani kesehatan Anda dengan pelayanan yang profesional, cepat, dan humanis. RSUD Dr. Sediman Magetan, bukan soal siapa yang datang duluan, tetapi siapa yang paling membutuhkan pertolongan.
1: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke.

0: Benar-benar meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
4: Oke, sahabat Rasi Media, kembali ya, silakan yang mau ikutan merapat di teleponnya baru pukul 6 lebihnya 35 menit ya untuk kesempatan pagi kali ini. Nanti juga ada beberapa informasi yang bakal Mbak Karso hadirkan seperti kebakaran yang terjadi sahabat Rasi di Kota Magetan ya. Kita terima dulu, halo, selamat pagi. Wah, ya ini wis dede, Masya Allah.
5: Ora dede kira mburi.
4: Oh, tak kira dede. Kae di soteng kok mburi kalau cagake soteng, aja nyekel ngono kuwi.
5: Akan berang sarapan bakso wing kare tak kirim lho wis.
4: Iya iya, aku wis dipengini ngono kuwi ae niki wisan.
5: Alhamdulillah, Mbak, cuaca dagangan iki rada srengenge mulai metu mutup-mutup.
4: Heeh.
5: Alhamdulillah ya, alhamdulillah lalu lintas lancar.
4: Oke.
5: Alhamdulillah ya, sementing sehat-sehat-sehat bah.
4: Ya sehat, alhamdulillah.
5: Salam ku apa pendengar sing radio Rasi. An.
4: Ya.
5: Pertama, Ngawi. Rogo. Caruban. Kading
4: ya. Oh ya, marah kading. Terus?
5: Muka mau Bu Sri Uning.
4: Sri Uning, ya Sri Uning.
5: Pagi Mbak Anu Bu Sri Uning ya. Mas Narto Narti wis tangi borong.
4: Ya wis, ya ini wis anu manasi kompor.
5: Manasi kompor kuwi goreng payak karo heci.
4: Ya.
5: Ya, kita aja
4: yo.
5: Selamat pagi-pagi.
4: Yo, pagi-pagi. Terima kasih. Klik. Terima kasih. Ada Mas Rizka yang ada di seputaran dagangan ya. Sarden pun dagangan ya. Oke, selamat pagi. Sehat selalu ya. Ini ada juga informasi dari Mbak Lilis yang ada di seputaran Tinap ya. Informasi lalu lintas di Tinap sudah mulai ada tanda-tanda meningkat ya. Lalu lintasnya dari arah Sukomoro menuju wilayah Maspati terpantau cukup ramai lancar dan sudah ada petugasnya. Cuaca juga cerah dan dari arah Maspati ke Magetan Kota juga terpantau cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Ya toh. Oke, pagi ini hati-hati di jalan sampai terasi ya. Heeh, lak reteng nganan yo nganan, nak ngiwa yo ngiwa yo engko. Seperti kejadian kemarin mendadak rating terus ditabrak B Sugeng Rahayu ya. Jadi untuk sahabat Rasi, hati-hati di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, tetap semangat bersama Rasi Media.

0: News.
1: Sahabat Terasi Media, musibah kebakaran hebat melanda kawasan permukiman ikonik di Desa Wisata Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu malam sekitar pukul 22 WITA. Kobaran api dengan cepat membesar dan melalap lebih dari 100 rumah adat tradisional suku Sasak yang berdiri di perkampungan padat penduduk itu, sahabat Terasi. Kondisi bangunan khas beratap jerami dan berdinding bilik bambu membuat api dengan mudah menjalar dari satu rumah ke rumah lainnya, memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Demikian Flash News pagi ini.
0: Baru saja Anda simak Flash News yang dipersembahkan oleh RS Sekarwangi Magetan, menebar rahmat, menggapai sehat. Sekarwangi Magetan tidak hanya melayani ibu dan anak, kami hadir dengan klinik bedah, klinik penyakit dalam, klinik nyeri, klinik kebidanan dan kandungan, klinik anak hingga layanan khitan modern. Didukung dokter spesialis, dokter patologi klinik dan dokter radiologi, kami siap memberikan pelayanan yang lengkap, profesional dan terpercaya untuk seluruh keluarga. RS Sekarwangi Magetan melayani dengan profesional, ramah dan islami. Info dan pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812 1799 9813. Untuk kasus kegawatan hubungi IGD 24 jam di nomor 0812 3435 3591. RS Sekarwangi Magetan melayani pasien BPJS Kesehatan, beralamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 46 sampai dengan 48 Magetan.

0: Sekarang di Optik Sri Rezeki, kacamata jadi hanya Rp75.000 saja. Iya, cukup Rp75.000 saja sudah bisa punya kacamata baru. Eits, tenang aja, masih ada keuntungan lainnya. Mulai dari tanggal 11 Juli 2026 sampai dengan 10 Agustus 2026, nikmati ekstra diskon untuk berbagai pilihan kacamata. Dapatkan diskon 20% untuk pembelian frame dan lensa. Ada juga yang ingin ganti frame saja atau lensa saja, tetap hemat dengan diskon 10%. Kalau kacamata kamu sudah buram, frame rusak, atau ingin tampil lebih stylish, sekarang saat yang tepat untuk menggantinya. Yuk langsung datang ke Optik Sri Rezeki di Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi saja 0821-3998-3025 atau follow Instagram @optik_sri_rezeki. Jangan sampai ketinggalan promo ekstra diskon hanya sampai dengan 10 Agustus 2026. Hanya di Optik Sri Rezeki, Jalan Raya Tebon, depan Polsek Barat, Magetan. Telepon 0821-3998-3025. Optik Sri Rezeki, kacamata berkualitas, harga bersahabat, mata nyaman, dompet pun tetap aman.
1: Dari Kota Magetan, inilah Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
2: Ya, nyapo.
3: Takok aku, Mbak.
2: Takok apa to?
3: Radio ki saiki iso visual ya, Mbak.
2: Oh, ala yo apa sih? Radio Rasi Media ku 100% visual.
3: Oh, aku lagi ngerti. Berarti saiki lek pasang jenenge iklan ngono ya, Mbak ya. Berarti wes akeh ya sing delok bakalane.
2: Oh, ya pinter ngono ya. Radio Rasi kan pendengare yo akeh. Penontonnya yoke, jadi iklanmu kok bisa dikenal oleh masyarakat luas.
3: Tapi kayaknya ini bakal larang gak sih, Mbak?
2: Ya apa sih, ya murah. Iya murah, khususnya wong marga Magetan tawe diskon. Luar Magetan pun ya tawe diskon. Ngono.
3: Tapi kayaknya ini biar cara masangnya, Mbak, aku ngerti. Pasang iklan-iklannya ini emang gak ngerti ya.
2: Iya apa sih, sendirinya nonton dengerin Radio Rasi mesti roh nomere. Iso nomere Rasi ya toh, di 0811-30-20-906. Nah, apa nomere Mbah Karso? 089-533-90-94-007. Dicatet ngono kuwi.
3: Dicatet aku bariki arep pasang iklan wis, Mbah.
2: Oh iya, tak tunggu pokoke.
3: Oke, berarti ingat ya guys, pasang iklan di
2: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.
1: Rasi Media Inspiratif dan Informatif.

0: Inspirasi Media.
1: Inspirasi dan informasi. Pahlawanku.
2: Supomo lahir di Sukoharjo, Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mengenyam pendidikan pertama di ELS atau setara jenjang SD, kemudian lanjut ke MULO setara jenjang SMP. Ia juga menyelesaikan sekolah hukum pada tahun 1923, lalu melanjutkan studi di Universitas Leiden di Belanda. Namanya diabadikan di Jalan Jakarta dan sejumlah kota lain di Indonesia atas jasanya yang besar. Dr. Supomo adalah salah satu perumus Undang-Undang Dasar 1945. Meski berasal dari kota kecil, Supomo lahir dari keluarga yang terpandang di sana. Ia adalah putra pertama Raden Tumenggung Wikyo Dipuro, pejabat Bupati Anom Inspektur Hasil Negeri Kesunanan Surakarta Hadiningrat. Setelah masa kemerdekaan, ia diangkat sebagai